0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawato wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari senang dah tepat 15 bulan Mitunayun 2560 milen dah. Betul dengan tepat 28 bulan Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya. Selamat pagi pendengar-pendengar dan peminat-peminat semua. Hari ini super sama dan super biasa pukul mila lebih-lebih menjumpa dengan Adik Fa di berita Rusia Kesihatan Kelumungan Suka Siksa Rumpia Banyak lah dah di Sawoto FM 95 MHz. Ya. Selamat pagi semua, khabar baik semua dan insyaAllah dan peminat-peminat dan pendengar-pendengar semua. Ya dia tu lepas ada kalau orang kerja ni lepas ada cuti 2 hari dah. Kalau orang hok duk gapo orang panggil tu buat kebun pun orang panggil gapo, kalau hok orang hok duk motong pun bang pentih orang kata tepat-tepat tu learning telah duk hujan dah ada tepat-tepat tu orang panggil apa? Bang, kalau orang nanya dia tu mujulah learning dah sebab tu kan, sebab tu lepas lama belum ada ni ya panas sangat dah. Lepas dah ni lepas tu main hujan dah. Ya dia tu orang dia tu ya duduk di orang kerja semua tu ya dia tu bakat akak kerja lakalah kata dah dia tu yang agak semua tu ya dia tu orang panggil apa sihat-sihat semua dah. Hari ini dah dengar sebab atau lolo ni ia masuk, orang panggil tau masuk, nak masuk cuang dah dulu lepas ada kita, orang panggil tau udara ni panas lama dah dah. Ya di tahun ni nak masuk, orang panggil tau redu apa, panggil apa, musim hujan dah. Musim hujan. Ya di tahun, hak duk temung lolo ni, Rifan nak make kecek hari ni, cara-cara orang panggil apa, nyakit hak. Gapa dah, hak duk jadi lolo ni, hak jadi banyak, dalam budak hak duk temung lolo ni dah, hak duk mari mah pita ke nyakit ke apa. Nyakit demi nyamuk dah. Demi nyamuk ataupun bahasa siar kita duk kena sokmo panggil nyakit apa? Kailet ok dah. Nyakit kailet ok. Seng nyakit kailet ok ni nak ayak to gapak eh panggil to. Ada nak tahong dah. Jadi to jadi duk-duk orang panggil to. Duk-duk jumpa nak tahong lagi. Seng kalau kira-kira kita mikir tentang nyakit ni nyakit hok bahaya juga dah. Jadi to betul dia dengar hari ni orang panggil apa? Tepat 15 Mitunayun dah. Jadi to kalau hok nak tuk hok tupi dah, kalau hok Asia nya we are top tepat 15 Mitunayun ni jadi hawan gapo wan kailet ok Asia. Wan kailet ok Asia betul ngah hari ni bomolek seng ge ya gapo ya ni enam leh senap senun dah hai sumo runerong lah leh runerong we gapo we orang ingat atau we orang panggil we ingat bah jago leh atau we orang panggil we orang hai kuam samkan dengan nyakit ning leh we kepentingan dengan nyakit kailet ok ni ataupun kalau kita rasa tomo kita tak ada orang yadi ataupun tak biasa temu orang dekat-dekat rumah kita yadi pun kita kena beringat juga sebab apa sebab tu okat honok yadi tu ada sebab tu duk lolo ni duk ada lagi orang hok yadi duk orang panggil tersetitik tu duk lagi. Pas dalam tahun ni orang panggil tu yo orang panggil tu wan apa wan donorong ni dah. Yo cak mi orang panggil tu mi new kid dah ru pau mai lak hok tu nak we kan yo to hok tahun ni yo tak kata ASEAN ร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573ก็คือยาตอวีกิโตนี่ฝั่งประเทศอาเซียนซูมอนิ่งก็คือวีร่วมใจกันต่อเซวีอัดโดก็คือวีกิโตนี่ให้ความเอาตระหนักถึงเอาเงินยักเก็บไข้เลือดออกนี่แหละปะตัวเซวีกิโตไปไงก็ปอตัวเซวีอัดโดรหอตอมมาตีด้วยยักเก็บไข้เลือดออกวีซูมอนิ่งก็คือการลุอัดเดเมียป้องตัวเซวีอัดจำนวนเงินเป็นอัตราตายแหละจากอัตราตายจากการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกวินอวิยาดิโกสองภายในปี2573เด้ปานอยากตัวการกิโตไม่แต่งสถิติแดงนอยากตัวนักท่องเลยบางคนอาจจะดอกตาหูได้กับตัวยาดิไข้เลือดออกนี่แหละยาดิบางเนาะทุกปีนะในประเทศดาเลนนาริซีเยกิโตนี่แหละการย้อนหลังกับปานตัว5ปีย้อนหลังเนาะอยากตัวได้เลยหอดตีงี้แหละหอดตีงี้หอดยาดีตีงี้สุดได้เลยภายใน5ปีย้อนหลังตั้งแต่2560มิลเลนนี่แหละย้อนหลังกี้ก็พออุนุลักเกกี้ตัวก็คือหอดตีงี้สุดก็คือก็พอเดือนตะฮง2567แหละเนาะอยากตัวอดอเรหอดซูโมนี่แหละเดเมก็คือประมาณ37,000โอเค
37,000 orang ni ada orang hok mati dengan nyakit kencing kencing manis pula. Nyakit gaparah dengan nyamuk ni ko ke 30 million orang. Ko ke yang terwa sung dah ko ya to ada orang hok mati gi seung supaya kita ko ya dulu lah ye ja hai ta ja hai mi atra poy ko ke nak wia di kosong lepas dah ni. Patu bo naik tahun 2018 ni okey jadi noi long kreng neng ke kreng neng ada ko ke Cak ก่อนหน้านี้37,000บ่ทางลาทางลาลูก็คือทางลาลูตุ18,000dah 18,000 patut ada orang mati ด้วย nyakit apa kailet ออก ni ก็คือเหลือ million belah orang cak 30 million orang pas le tahun ni ni ก็คือ họ dia mau samruat tahun ni dah le pacuban komun lasut dah ก็คือ orang họ jadi apa dah dia main nyamuk lolon ni dah kalau kita tengok họ tahun 2560 million ni ก็คือ orang họ dia jadi learning họ 8,302 orang pas ada orang họ mati dah ni ก็คือ million orang ก็ยังถือว่าคาลูคิโกมารินี่บานโยลากีล่ะยังอยู่ในช่วงที่มันสูงซึ่งเป็นไปได้ตุกิตโนวีก็ปออัตราป่วยปุ้นน้อยลงปะตุอัตราก็ปออัตราตายปงซิกิอยู่ก็จิบุเลจิวิตอเซวีอดอลาสงดังนั้นสบะกาตอนี่ยาบาต้นเอาไปไงต่อต้นในช่วงหอเตรียมมาดูระบาดนี่เนาะระบาดล้อนๆนี่ในช่วงนี้ก็คือยังในอดีตโอเคหอเนาะรุ่มเมตุยันอันเดอร์สูงตั้งแต่บุเลก็ปอบุเลมีสาเลยบุเลปะนี่พอนกมาทิ้งยี่ได้เลยบุเลมิถุนาสัปดาห์บุเลสิงหาสบัดตัวยนกมาเยอะดูได้ช่วงก็พอช่วงมุสิฮุเจบอมอลเล่ได้บอเริ่มมาสุดบุเลมิเลบุเลกันยาที่ยนกเริ่มน้อยลงกาลุตามหลักได้แต่พี่กาลุยังดูทิ้งยี่ลากี้แปลว่าแต่ฮอนดูเป้โอกาสที่ก็พอโอกาสที่ยากิเนาะระบาดเนี่ยเดี๋ยวบางอย่างลากี้ยาที่หักซูโมเนี่ยเอาไปเงวีกับติงเงดิยากินิสกิได้ว่าซ้อKalau kira kalau hanya nyakit orang panggil nyakit demi nyamuk ataupun nyakit hok kita duk panggil hok kita duk kena kailet ok ni kid wa bukan orang tua diri pun kena dah dah atau nyakit ni bek mano dah demi praman nai dah patu kalau budak-budak hok duk ngaji lolo ni pun tahu dah mo ke sekolah pun ya berlaku tapi hari ni kita nak mai kan kita nak mai kok komun mula kok orang panggil tu orang panggil komun hok nyakit ni kata kita mai mula mai sapuh mula kita mai sapuh orang panggil apa pat fun mula deh pher bang ti aja lupa dah kata nyakit ni akan bek mano eh sebab tu nyakit demi nyamuk ni ya mai dengan demi deh sing demi lolo ni ada banyak ada banyak jenis. Bang ti tu demi kai wat tamada pun ada, kai wat jai pun ada. Kai cinu pun ada juga hok duk temung lolo ni. Tapi hok duk banyak dalam budak ni ada hok lolo ni hok duk temung ko ke kai let ok deh. Ya dia ato super kita kenal deh. Kalau kira mari tu nak cak suan noi hok duk tahu dah kata nyakit kai let ok ni mari di mana? Ke nyakit kai let ok ni ko ke ya mari di gapo nyamuk mari di nyamuk dah nyamuk gapo nyamuk gapo nyamuk hok apa nama tu nyamuk yung lai dah hok mari hok orang panggil tu hok bo ari nyakit gapo ni nyakit demi nyamuk ni dah patu gapo roh kita tadi kita nak mai kecek lah atau gapo roh kita kan ti nyakit ni nak jaket ni ya jaket bek mano apa nyamuk ketik pio ketik bek mano jaket kita jaket ni jaket sama kita orang demen ni boleh kedak tadi kita nak mai dengar dia kata ya gapo demen ni ya jaket bek mano deh nanti dengar di kepusingan yang kedua tadi dah.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di pusingnya yang kedua di berita Rusia kesihatan kelungan suka seksama pita jala dah. Ha, sebab belum ada ni kita kecek atau kita mai kenal atau apa orang kata belum dan ni dah kata nyakit apa kita kecek nyakit kailet oh, ataupun dia menyamuk dah. Ha, ya dia tahu ha, pusingnya yang kedua ni kita nak mai kecek tu. Dia menyamuk ni orang panggil toyo, orang panggil toyo jaket bag mano deh ha orang kata witikan toh yo tu ya jaket hok di di orang ni gi jaket di sore gini ya jaket bag mano deh ha ya dia tu ada rama bangkun tu orang tak tahu gi deh ha dia tu kalau orang ada orang hok dekat dekat kita ataupun waris kita diri orang lain rumah kita kalau ada hok kita nampak bom tu ah ha, dia menyamuk bag ni bangkun dia jadi tak takut gapo bag ni tapi takut terjaket pan gapo make ai ataupun sebab biasa demi kita terjakit memang jak kita make ai kali deh weseng ataupun kita gi sampat ke panggil tu semualah san kat lang hok rangkai yo bet ni deh tapi nyakit apa orang kata nyakit demi nyamuk ni yo bezo deh yo bezo pada nyakit demi biasa ke ke yo nak jakit hok yo nak jakit ko to mer deh bi bi apabila ke apa apabila nyamuk hok gi ketik orang hok demi tu mai ketik kita ah ya dia to kalau kita duduk dekat dengan orang demi demi nyamuk ataupun nyamuk dengan demi kailat oh ni deh ah kita duduk dekat yo kita yo mai worst thing kena kita apa ya demi apa bad ni deh dak jakit lah tapi yang nak jakit gapo dah kau tahu mer orang panggil to nyamuk ketik yo kena orang panggil kena yo yo yo jakit dengan sebab tu nyamuk ambil nyakit tu wak rimai di kita ha kalau pantang tu ya tak kalau cek witikan tu dak nah ke ke witikan orang apa jale jale jale so yo nak wi kita jakit demi nyamuk ni ke ke ganti nyamuk hok ada cure virus panggil to cure virus dengki dan nama virus dengki virus ni dah ha hok ada hok pas kena nyamuk hok ada cure virus tu pula hok tu baru kita nak jadi demi nyamuk bukan tu nyamuk biasa ikut nyamuk sekor mana pun ketik kita nak jadi demi nyamuk belaka bukan tapi kita kena ingat nyamuk tu tu sebab apa sebab kita tahu tu nyamuk sekor mana hok ada cure virus tu ni ah ya di situ kita kena panggil kita kena beringat lah ah ah pas nyamuk tu abang kata nyamuk asal siapa panggil yung yung apa yung lai dah kita duk kenal-kenal ke yung lai ban ah pas tu yung lai suan dah doi suan jai tu cemacak apa cemacak yung lai ban dah ah apa abang nyamuk hok tu lah nyamuk yung lai tu dah seng yo apa panggil tu boleh ketik sudah tu kita ah cemi apa boleh ketik lepas ada dia ketik kita tu kita ah cemi apa ada akan demi dah ada akan demi tu tu ke ke langcak ti nyamuk ketik perman 2 sampai 6 hari ha kita nak ada akan demi dah seng demi ni ni orang kata yo ada ke ke demi ni ni ke ke akan yo ke cak ya perman gapo panggil to 8 hari sampai 12 hari juga dah ha demi ni ni ha kayo ke ke demi yo nak orang panggil apa demi akan hok tubik lah akan hok demi nyamuk ni nak tubik mari dah pas kita nak tahu mana kata kita ni orang panggil apa demi nyamuk dah ha seng akan den-den hok yo dah nak yak tu nak wi bezo dah mula-mula ke ke kiwi kita kenal lu gen nak boleh panggil kat orang panggil apa orang panggil tu demi nyamuk ataupun demi kailet ok ni dah ha kailet ok ni sebab apa ti dia mau panggil kailet ok sebab tu yo tu ada demi demi tinggi dah demi ke panas tubuh ni panas kai sung lah kai sung pas ia nak ia nak mari ruam dengan apa dengan ada darah tubik pit pekati dalam tubuh badan kita ha darah tu ni ia tubik cak cure virus hok kita bawa ya sana kata cure virus dengki hok ia mari hok ia hok apa hok ia duk ala nyamuk tu nah ha ya dia tu akan hok ninglah orang panggil tu bezo dengan orang panggil tu dengar demi lain-lain dah pas hok kita kena beringat dah ke ke sebab bangki tu dia kalau kita demi dah bangkun je apa apa kita tak tahu kata demi hok ya demi ni demi demi nyamuk ke demi biasa dah
Ya dia tu kita kena sangkit dah. Kalau demam nyamuk ni dah akan dia nak jadi tu demam ni dia nak demam kuat. Demam kuat sungguh dah. Kai dia nak naik tinggi pas naik bek kejuk. Bangkong tu naik bek kejuk suanya ya nah. Ramai-ramai ni nak naik bek gapo demam bek panah naik bek kejuk dah. Lepas tu nak gapo nak sakit palo. Sakit palo lenguh sakit lah rupuh bek tu dah. Lepas tu hok den-den cat ko ke orang panggil gapo nak sakit di gapo di mata kita di kerabok ta kita ni kita nak was-was nak sakit betul dah hai sangkit di dia tu kita aja pen kai leut ok de plau dah hai we rawang sikit lah situ dah pasal lagi gapo selagi tu ke kita nak sakit dalam tubuh sakit dalam tubuh siapa ngat teruk-teruk ada dah sakit dalam tulang pun ada sakit dalam tulang lepas tu hok akan den cat kalau gimo pita dah bang ti bang kun tu ya tak ada orang panggil to ya bukan semua hok tu demam dah nak tubik darah bang kun tu setengah orang lah suan jai tu tak ada tubik darah semua dah nai rai tu tubik darah tu je aja teng bahawa ti man orang panggil to bahaya dah situ seng kalau kita sangkit dan yang ada sepengah pun dah pun patut ada sepengah di tubuh kita nak ada cut sepengah cut darah tu be cut leut ok orang ni ti piu nang dah seng kalau kita nampak perakman ni dah คือ sangkit dah lewa kita kena tingat teh ke ingat atau pure wa pen kai leut ok seng kalau ya di dah dah kita kena ก็ คือ เป็น ไป ได้ อ่ะ apa nya to วิธี การ รักษา ของ yo ก็ คือ kita kena รักษา คือ ตาม อาการ dah seng ถาม ว่า yo ยัง ไม่ มี ยา ที่ apa nya to kalau nak ya to ubat รักษา apa nya to เฉพาะ เจาะ จง tu tak ada sebab ia เป็น เชื้อ ไวรัส pas kalau kita nak buat bek ano dah dah kalau demam ก็ คือ kalau ada demam tinggi dah kalau ada demam tinggi kita mula-mula ก็ คือ we gesak jen orang panggil tau gesak we tubuh tu orang panggil tau we sejuk semua lah we gesak tubuh hai orang yang ploy we tubuh kita tu we tubuh orang demam diri ataupun tubuh kita

dia nak panggil demam tinggi. Bangkun tu kai suruh panggil kai sung loy tu. Dia nak demam 3 hari, bang ti bangkun aja mat kuat 3 hari. Lek noi nah. Ko ke tes sonya je paman ni, paman 3 bulan dah. Patu dia nak jatuh turun apa apa. Dia ni chuang panggil teraya ti kai ya turun. Seng bangkun tu dia dah pergi to dia demam dah ko ke kai turun, kai turun baik wup lalu dah. Dia boya sung loy pun kalau yang kita demi turun kaligus. Seng cuang hak tu demi ya tak ada demi ya turun kaligus tu atau tubuh kita di sejuk tu. Cuang ni lah pen cuang apa ngan bel cuang antarai sebab apa? Kon kai aja mi pawa chok jak cuang ni dai. Seng kita kena orang kita kena sangket molek lah orang apa? Sangket akan hak orang hak kita diri ataupun orang hak duduk dalam jaga air kita kena tengok molek atau apa gata takut ada pawak cok deh, takut ada pawak cok. Kalau kalau ya duduk rumah kita we make hubak saja dah deh kiwi sangkit molek ke kalau orang demen ni ada sem, tak ada mulut kecek be nampak tak arak. Nasi tak lalu, bangkun ada orang panggil apa? Ada kelunsai deh, ada kelunsai halu perut mutah sakit le perut. Bang ti mutah tu be darah. Mutah tu be darah, berak tu be darah. Ha. Lepas tu, gapak ada bek bangti kasar-kasar. Tak nak duduk bek no, tak sedap duduk dah. Lapak air, sok emok, ada-ada bek. Tubuh ni sejuk. Kalau tubuh sejuk, da'ah-da'ah pun biar bahaya kalau yang dinyakit demam nyamuk. Tubuh sejuk, da'ah, pasti piu kita. Kalau lah budak ni, orang panggil apa? Piu, tubuh yang jadi sepengah klam long, bete. Jadi sepengah kocak biasa, klam cak biasa lah dah. Kalau orang yang piu kem sikit, ajak sangkit. Payah sikit. Pasal lagi ada nak tubuh nak dilai. Ha, kalau kita tengok tubuh yang nak dijalur le budak sebenarnya nak nampak pengen akan ni. Pas kecing kecing pun jadi tak kecing, ada kecing sikit ataupun tak kecing lama, tak kecing langsung. Bangkun tu tak kecing langsung dah kena sangkit molek atau takut yo cakau su pawa ti antarai sanya ni ke sanya antarai hok nyakit ning lah deh. Pasal lagi ci boleh hok ter ya sanya atau takut gapo mutah tu be darah ataupun kecing tu be darah ka be ka tu be darah apa ini deh. Jadi to bang ti bang kon hok biasa jadi dah hok ti bomo atau bilik liang gapo lik liang orang panggil gapo ai merah ataupun fok bare makin ni hok merah-merah sebab ya takut apa takut subson eh bomo diri pun takut to kita tukar tetap ni dah goh kok ai hok yo ai mi hok yo make re jadi to takut payah ni kan wini cai rok hok supengan royak sak ning tu re ku supo kai sung loy yo sung loy dai praman 2 ถึง 7 วัน bang kon tu sapa 2 hari sapa 7 hari re kai sung loy yo tu re seung nai chuang ni le yo nak demi patu yo nak lang jak nan na kalau chuang wikrit angin lang jak chuang nan na lepas ada 7 hari ataupun 3 hari ikutlah ya duduk di orang dia kau ke lancak nah paman 24 je sampai 40 hari je you nak apa kata kai you nak turun kau supaya saat ni kai ber kai turun tu cung ni kena sangkit molek sangkit akan sebab saat ni lah royak saat ni dah hato akan sem gapo tubuh sejuk dok oh pengkan pawak cok tengok di piu yo atau takut ada tubik darah ataupun berak tubik darah muntah tubik darah kena dah tapi kalau pia bukan semua ni ada bening tapi kalau pia hok ada akan kalau ada akan lau ni nah suruh pergi hospital lalu tapi kalau pan chuang langcak akan ni kalau tak ada jadi po ก็คือ ya nak kau su raya fun tua langcak nan you ko nak hang di ni ke akan samkan oh yo deh ya dia to hok kita we sangket ก็คือ akan lak hai kita jam ก็คือ ya nak ada kai sung ka tan han deh serup kali gi ke ya nak ada demen naik tinggi naik panah sakit palo sakit di apa kan di mata ni rob mata di kabok ta bahasa sie sakit gup po sakit le siapa ngan sakit le dale apa dale utule ada do hok sakit cerak-cerak ada sepengecut lihat oh di piu nang kita tu bi kita beringat le ci boleh tu wak gemah pita kalau kita rasa wak kita mai sama ti cak dule tu eng di mah rumah boleh ataupun orang le jaga kita bi wak rumah pita le bo mo cedek nek nam ataupun tengok akan kata you nai raya nai you cedek fau rawang betu dah pas tadi kita nak main dengar dah di pusingan yang tiga kita main dengar tu. Wiktikan bekno kita nak jaga diri tu. Sewiadi ni nyakit nyamuk dah. Nyakit demi nyamuk je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh.Jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: dengan ruangnya kita ni, di atas dasar dia ni adalah satu rumbungnya yang mana di negara Saudi Arabia baru ni itu bersama dengan Tan Rata Menteri Cui Wakan Kerasung Mahathai ataupun Tan Cesit Thai Set, yang mana dia ataupun beliau bersama dengan motor tiga ni, motor sam ni, dia boleh orang panggil dapat pengalaman banyak lah. Lebih-lebih lagi kita boleh tengok panha, kita boleh tengok panha tu, lepas tu panha tu boleh kita care. Yang kita sebagai orang agama Islam yang mana pergi buat haji, orang negara Thai pergi buat haji pada tahun ni tu, nasib baik yang pertama yang mana pihak motosam bersama dengan pihak sosok kita ni boleh ukai, iaitu masalah tempat duduk. Tempat duduk pertama yang kita pergi mula-mula tu tempat tinggi, kemudian menjadi halangi, menjadi upasak benar kalau hujat Thai kita duduk di situ. Lalu dia ke panha deh, sekali dengan sosok kita ni, iaitu boleh kita duduk di sebelah lek bawah deh, senang dalam kita nak jalan masuk bilik air apa semua tu senang. Yang pertama. Yang kedua jadi isu benarnya harga. Deh, kita nak dengar suara juga daripada Dr. Zakaria Said kita ataupun sosok kawasan menara ni sebagai sosok yang intelek, tuwe muda, tuwe jangok, tuwe pandai ke penha pun pandai deh. Jadi hari ni ada soalan tanya kata, bila kita nak boleh pergi haji harga murah ni? Hok ni kam-tam orang kampung tanya. Jadi soalan ni jawab daripada pihak Dr. Zakaria Said wakil iaitu sepabutan lah sedon wilayah menara yang jawab saat ni kata boleh. InsyaAllah lepas daripada ni kita nak ada paket, kita nak boleh tengok beberapa perisak dia buka paket harga murah. Dengan sebab harga murah tu membawa kepada masa kita pergi pun tak lama. Jadi betul dengan orang yang kerja tempat teh kita, setengah daripada setengah dia kata 45 hari ni lama puah, tinggal rumah, tinggal kambing, tinggal lembu, deh, tinggal lama dengan orang keluarga, jadi puah, jadi berasa nak pergi back tak lama sangat. Lepas tu mari memandai kepada harga pun jadi tak mahal sangat. Jadi nasib baik hari ni kita boleh dengar kenyataan daripada Dr. Zakaria Said ni tu, jadi puas hati. Jadi kita nak ui pihak doktor kita kecek bahasa Melayu sikit berkait dengan apa persubkan kita pergi daripada awal sehingga akhir ni, kita boleh bui pengajaran gapo kepada adik kakak kita hodok dengan radio di waktu ini ya.
1: Ya, jadi alhamdulillah deh. Jadi saya sendiri pun alhamdulillah boleh masuk duk kerja sekali dengan Tanda Temunteri Thai Said ni. Saya sendiri ni pergi nogi sebelum badan ni saya pergi dah. Saya dah atas sebelum badan ni tahun lepas saya pergi. Pergi dengan sekali juga dengan sosok Where You Hair. Pergi sekali dia pergi sekelami. Saya pergi sekelami. Pergi sekali tahun lepas tu pergi kerana nak jadi hujak ya. Pergi kerja. Tapi tahun ini saya tu Tanda Temunteri minta saya pergi sekali dengan dia. Pergi kerja, pergi tengok kata lagu mana.
0: Sebab kali ni kita cari orang
1: kita tengok deh. Waktu hak penting lah deh. Jadi bagi tu ada masalah banyak-banyak kara tu deh. Yang mana hak uka boleh dah pun banyak kecek kan ni deh. Yang mana hak duk tengah duk bikin duk bicar apa mana nak uka masalah ada pe pun duk bikin juga deh. Lepas tu pasukan deh hak gi tu, jadi alhamdulillah lah di tahun ni hok gi tu berasa dengan tahun lepas dah tu beza banyak. Beza banyak di segi hok sani ya tepat teh hok tinggi mai duk genah. Beza dah. Deh bilik ai deh ke bersih hair nasi hamake alhamdulillah sempurna lah bagi saya tu kalau banding pada tahun lepas.
2: เดี๋ยวเราเปิดสายให้ทางบ้านแต่ก่อนที่จะรับสายจากทางบ้านนะคะมีหนึ่งคำถามที่ฝากถามมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีโควต้าฮัทจากสบต.ค่ะท่านสส.แต่ว่าตอนนี้โควต้านี้ไม่มีละหายไปแล้วนะคะในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะมีโควต้านี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งไหมทราบมาว่าโทรหาท่านเลขาแล้วเมื่อกี
1: ้จริงผมไม่ทราบใช่ไหมผมไม่ทราบก็คือทราบแล้วแหละตอนปีที่ผมไปเนี่ยมีสอบต.ไปแต่ปีนี้มันขาดแล้วผมก็จริงๆแล้วรู้แล้วแหละว่าไม่ได้ไปเพราะว่าท่านเลขาสอบต.เนี่ยแจ้งว่าอ๋อไม่ได้ไปปีนี้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของสงครามอะไรหลายอย่างนะเพราะว่าผมจะบอกให้ว่าไม่ใช่แต่เฉพาะสอบต.นะไม่ได้ไปจริงๆหลายๆประเทศนะ
2: ไม่ส่งคนไป
1: ที่เราได้มากระตับ78นะก็เพราะว่า
0: ประเทศเขาไม่ไป
1: จีนไม่ไปจีนไม่ไป
0: เราก็โชคดี
1: แต่ว่าเรานั่นก็คือเป็นสิ่งที่โชคดีเราแต่ไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าพอเขาไม่ไปแล้วเราจะเอาพื้นที่เขาได
2: ้
1: นะไม่ได้ไม่ใช่
0: เขามีระบบ
1: มีระบบมีกระบวนการของเขาซึ่งมันบอกกันตามตรงว่ามันค่อนข้างยากนะ
0: ครับ
1: ค่อนข้างยากแล้วก็กับพระท่านนี่ก็คือถามเรื่องสอบตว่าปีหน้าได้ไหมก็อย่างที่บอกก็คือโทรไปหาท่านเลขาสอบตเลยเมื่อกี้เลขายืนยันว่ามีแน่นอน
0: การสด
1: เลขาสดสดว่าผมก็ไม่ทราบ
2: แต่ว่าเป็นฮัทที่เขาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเนาะแล้วก็ผู้ทำคุณประโยชน์ต้องบอกว่าสอบตก็มีกระบวนการคัดเลือกแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ยินคือปกติในรายการเราจะมีฮัทสอบตมาคุยด้วยนะคะปีนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเราเปิดสายจากทางบ้านนะคะ
0: เดี๋ยวถ้าเราติดต่อมาสักตัวบุเล0735321049hari ini kita bersama dengan wakil ayat kita ni di kawasan Menara iaitu KC dah orang kampung kawasan Rengek, kawasan Cenek, kawasan Sukiri nak kecek dengan puteng dia tu boleh dah lebih-lebih lagi berkaitan dengan haji ya boleh silakan
2: ค่ะและเรามีของที่ระลึกนะคะในรายการค่ะมีสัญญาดอกที่เป็นแบบพกพานะคะให้คุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาทำไมวันนี้เรายังไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยสุเฮง
0: อ่ะ073532149บุเลฮะเดกาก็คิตาตาลิปอนมาซุเดเกเจดงาร่วงเงจาเลนันมัสราฮจีคิตาเด
2: อ่ะได้ละได้สาย
0: ยอ assalamualaikum ยอ daripada
3: namo
2: Muhammad Rodi
0: Ya. Duduk di kawasan
3: Patani.
0: Duduk di Patani. Bucu mana Patani?
3: Rusmile.
0: Ya, Rusmile. Ya, hari ni ada gapo nak kecek? Belum pada nak kecek, Suhai nak tanya nama telefon sikit.
3: Osang Mile Diko.
0: Ya.
3: Osang Mile Duo.
0: Ya.
3: Ini Diko Atu Osang.
0: Ya, silakan boleh kecek.
3: Jadi
0: nak
3: terima kasih kepada
0: Pak O. Ya, terima kasih kepada Pak O. Hari ini saya duduk dengan wakil ayah ni, Soso.
3: Ya, jadi boleh orang kampung sehe.
0: Ya.
3: Jaruhan jiwa. Ya, rekan ni lah, rekan Pak O, Pak O wak ibu
0: ini. Ya. Lepas tu nak sendir gapa katik dah ni? Ruangnya nak habis dah ni?
3: Ya,
0: Pokok si Rauh jadi asdo nak-nak ni. Boleh sosok pun dah dengar deh. Salah satu anggota dalam bahagian ni juga, yo. Yo, Suhe nak tanya sebab gapo nak ada sok mau haji tak ada lah ni?
3: Sebab orang
0: kampung
3: tak ada orang nak kerti jauhan jua haji tu.
0: Yo, yo.
3: Kami semua yang boleh kerti orang
0: kampung.
3: Yo. Saya ni dengar lama dah masuk Sunita, Kak Sunita Tan
0: lagi. Oh, kau masuk dekat Cik Tan ni dulu deh.
3: Ya.
0: Mujo tu hewi sehat, suhewi panye omo. Ya, terima kasih, terima kasih.
3: Ya, terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Okay, sama ada ni FC.
0: Ya.
1: Dengar lama dah.
0: Ya, dengar lama. Ya, dekat Tan ni. Hari ini nasib baik adik kakak kita boleh kecek dengan sosok kita dah. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nama
4: Mahfuzah.
0: Mahfuzah telefon dah kemarin dah. Nak sendir gapo hari ini Suhai duduk sekali dengan puten hari ini ni.
4: Hari ni
0: dengar
4: Kak Sunita
0: mari. Kak Sunita mari dah. Kalau tengok dalam Facebook live lo ni jangok tiga orang dah hari ni.
4: Ni tak ada Facebook kita susah halu ya.
0: Tak apa. Ada nak sendir gapo hari ni?
4: Tak ada senuk
2: pun
4: habis dengar
2: suara
4: Kak Sunita
2: sok
4: tapi ni
2: yang
4: dah habis dah.
2: Ya, dah habis dah hari Rabu ni habis.
4: Selamat tahun baru teh.
0: Ya, sama-sama. Dah. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Mahfuzah kita duduk di kawasan Petani. Deh, 0735321049. 0735321049. Ya. Assalamualaikum.
2: Sayyid.
0: Telefon semua lah boleh deh. 0735321049 kita boleh dengar pengalaman daripada puten kita. Puten kita gitrek ni. bau kelik ni deh di sebagai anggota kerja deh boleh tengok panha.
2: Ya, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Salam siapa suara lanjut molek ni? Nama?
4: Kena, nama pelek cik tu.
0: Nama apa pelek dari mana tu?
4: Kamu tak jadi dengar dah kalau nak royak tu deh.
0: Ya.
4: Royak deh.
2: Ya.
4: Nama Haidung.
0: Nama Haidung ke nopo mari Indonesia ni. Duduk di kawasan Kena.
4: Ha, duduk di Kena.
0: Ya, nama telefon?
4: 28.
0: Ya.
4: 832.
0: Ya.
4: 5109
0: nak kecek gapo hari ni suhi dok kali ngan soso hari ni ni silakan
4: nak we ado somo rekan ni sedak dengar
0: sedak dengar
4: tadi nak kecek waso nak be matum kata ado nak lepas doh
0: yo
4: sedak dengar nah
0: yo nanti kita sende pihak buang bon lagi lah pihak berkena ada we ado
4: we ado somo
0: alah se sebab gapo kak nak we ado lagi ni.
4: Kalau dia dah lagi nak mudah orang nak gemak kau, kita tahu kok tu kok ni dah berlaku lah. Kita tak tahu kata
0: botu
4: orang nak tipu kok tu, kita tak tahu. Ni
0: mesti
4: tahu
0: berlaku. Yo, baik. Terima kasih deh.
4: Terima kasih.
0: Yo, assalamualaikum.
2: Ini yang saya sutai nak suruh yang kawan buat bila.
0: Yo. Boleh satu panggil lagi? Oh, wang saya pun tu mah. Yo.
2: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Namo?
5: Papa.
0: Nama Kak Pah.
5: Ya.
0: Kak Pah duduk kawasan
5: Lubuk Sawo.
0: Lubuk Sawo. Nama telefon
5: Widah ke?
0: Ha, Widah. Widah ini ada gapo nak kecek ini.
5: Sungkasi.
0: Nak royak lagi lah. Ha, sungkasi.
2: Sungkasi.
0: Sungkasi. 8469. Yo, silakan Kak Pah.
5: Ah, nak tanya
0: tu. Pada dekat hari satu hak. Yo, nanti kita jawab sehari dua lagi. Ya duk minta nak we ado ruang ni sekue-kue hari satu.
2: Sawati tu.
0: Yo, bye. Terima kasih di atas putus syore. Yo, patu ada gapo lagi? Ha? Ada gapo lagi ni?
5: Ada
0: Poong Sunita kecek. Yo, orang ramai FC Poong Sunita. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. ได้ แม้ สัก 1 สาย อ้าว ไม่ ได้ แล้ว หมด เวลา แล้ว ข่าว ต้น ชั่วโมง มา รอ แล้ว วันนี้ ต้อง ขอ ขอบ คุณ ท่าน ส.ส. ซักริยา ซาอิด นะคะ สมาชิก สภา ผู้ แทน ราษฎร นราธิวาส เขต 4 มา ร่วม พูด คุย กับ เรา นี่ ถ้า ไม่ ติด ไป กรุง เทพ ดิฉัน จะ เชิญ รายการ มา ร่วม รายการ พรุ่ง นี้ วันนี้ ขอบ คุณ มาก นะคะ แล้ว ก็ ซูเฮง ค่ะ คุณ อิบราฮิม มาเล ดิฉัน สุนิตา มินซา พร้อม ด้วย ท่าน ส.ส. ลา คุณ ผู้ ฟัง กัน ไป ก่อน อินชาอัลเลาะห์ พบ กัน ใหม่ ค่ะ
0: assalamualaikum warahmatullahi
6: สายสัมพันธ์ฮาร์ทเชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุขขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางแห่งศรัทธากับเราในวันนี้พบกันใหม่ในรายการสายสัมพันธ์ฮาร์ททางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีเครือข่ายทุกวันในเวลาเดียวกันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
7: I want to yell radio into under.
8: Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawato Jala. Okey.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bin Mustafa, fiqh maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patanak.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada orangnya Patana Kita Masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Ijalah pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sota Jalan pasal melalui tempat teh 24 je. Di masa berehat peminat semua dah sudah kita makan nasi tengah hari doa bunyi duk menyengen di masa ni boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa pada gelombang FM 95 MHz Sota Jalan setiap masa 24 je. Tetapi pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu di masalah ni gapak dengan khabar berita untuk kepada adik kakak kita dengan cara-cara ha kajak wi kepada adik kakak kita di masalah ni hatek. Peminat duduk dengar di tempat teh mana ratik di masa langit suara cirak kedak udara lagu mana boleh kita takat talian boleh ataupun tukar khabar berita di nombor tulah dari 073-203-583. Alhamdulillah ini mari dengar pecah panah malak di pada mari selepas mari ada ujian di pada wilayah jalan kita dah tetapi kita gapak dengan khabar berita hak udara boleh dengan kromotuk ni yang mutia ataupun di pada telefon hak adik kakak dah hak duk di duk mai setiap hari setiap masa tu boleh kita check dengan pada hari ni nak ada ujian ke dak dah pecah panah lagu mana boleh kita check dah selalu pada petang ni dah no kalau pecah panah molek nak dengan basuh baju pun boleh ataupun petang ni nak tubik gimik anak balik kepada sekolah tu boleh kita check dah selalu dah satu masa ni. Kita boleh gapak dengan khabar berita setiap masa deh. Nak jadi cara gapo hok saya jemput mari tu, tapi kita mari pada hubungi yang kedua di pada ruang pertanian kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada rongai patana kita masa ni. Hubungi yang kedua di masa berehat peminat dah boleh kita gapat dengan Kobar Bita setiap masa 24 je pada gelombang FM 95 MHz dan radio Sorta Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Dan masa ni saya jeput daripada cara Baswadikan Hengrat dah duduk di masa dia lagi di masa learning dengan hak orang tula orang dulu dah hak weso bakar dah yang lupa deh soh di pada daftar pada tepat 21 deh Mitunayun 2559 deh sebelum masa buku sebelah malam deh peminat deh jangan lupa ada banyak duk adik kakak duk mikir atau kalau kita daftar kedah tapi komun deh pada cara-cara komun kita akrab tu komun salah tapi yang kejut lagu kata deh walaupun kita krok lek bapak cacun hok kita kena tapi komun lain salah tu tak kena boseh deh dengan kajo yo royak kata tak kena ke kai baru ya di kata kita long tabian union situ ya di sudah kedah deh patu dengan ผลการตรวจสอบตะปงยอนอเช็คต่อคุณสมบัติลากูมาโนตุยอนประกาศนะนอกอยานอกประกาศดิปาดอบเตปะดูจบเบลลากระกาดาคมเดี๋ยวดิปาดอบเท่านี้อยู่ก็คิดต่อนอกเช็คดีเว็บไซต์มาโนกาติฮะตัวเดียวเตยยออาดอบานยอดจาเล่บานยอดช่องทางนะจากอิทุดึงงานเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปมบุเลยอยู่ก็ataupun di application Pau Tang pun boleh juga application Tang Rat pun boleh juga satu jalan lagi dengan di pada tempat hok kita boleh daftar pada bank ataupun tanakan di pada tanakan hok masuk ruam kongkan hok baswadikan hengrat dah kita sudah siap mana kita dekat mana boleh pergi di situ dah kalau buat di pada dalam website boleh tak kena tubik pergi pada keluar rumah dah ada anak cucu hok panah dah boleh we dia tolong-menolong kita pada asah dengan union seat di pada long tabian hok baswadikan hengrat hok ore dulu gatik pada tepat 21 Mitunayun tahun 2569 sebelum masa buku sebelah malam dah peminat dah inilah saya jeput we kepada adik kakak kita boleh dapat dengan khabar kita ha kerja we kepada adik kakak kita di masa lon ni gatik dah patu masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga di pada rongai patna kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya patana kita. Mas Oning, tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana, saya minta maaf di ruangnya negatif. Lepas tu, klik main jumpa pula pada hari esok masa tu lah pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Stesen Radio Sarawak. Bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fairai Jelek minta undur dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.

0: 5 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Persatuan Perniagaan Makanan Wilayah Patani mengajak semua orang memeriahkan Festival Hidangan Istimewa Patani kali kelima ataupun Mahakam Ahan Candet Patani. Bersiap sedia untuk menikmati Festival Makanan Terbesar di Wilayah Patani. Persatuan Perniagaan Makanan Wilayah Patani menjemput para pelancong dan orang ramai menghadiri Festival Hidangan Istimewa Patani kali kelima dengan slogan Chim Chop Chia Sampat Seni Ahan Patani. Program ini akan berlangsung dari tanggal 15 hingga tanggal 19 Mitunayon 2599 di kawasan Tebing Sungai Patani ataupun Rimena Patani. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: สวทยาลา Radio untuk Anda
1: di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempatnya 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.

cina. Sama-sama kita ikuti ruang pedoman hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan ruang pedoman hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang adik kakak peminat pendengar kita semua. Nah, untuk sekarang itu je pukul 4.19 minit lebih kurang lah. Kita berjumpa pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup. Nah, kita boleh berjumpa setiap petang pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai je 5 petang. Satu je lebih kurang lah di gelombang FM 95. MHz Sawata Jala. Gitulah untuk petaning. Dah duduk jumpa pula dengan bu sendirilah untuk nak ambil tugas sini, beri maklumat, nak kongsi berita dengan peminat pendengar kita. Tak kiralah di mana saja, di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di atas kereta tengah-tengah duduk jalan, tengah-tengah duduk kelip rumah. Gitulah untuk kita selamat, sehat walafiat belaka. Untuk petaning tu, apa khabar Ratik? Lagu mana? Dan duk dengar di mana Ratik tu? Bolehlah cerak tak cerak, butir tak butir, lagu mana tu boleh kita telefon mari. Dan juga ataupun ada soalan gapo nak tanya ataupun nak dengar nasi ataupun nak dengar lagu gapo, bolehlah kita telefon marilah di gelombang FM 95 MHz, 0732-203-583, 0732-203-583. Bolehlah kita telefon masuk, telefon mari. Tapi kalau hok duk bawa-bawa kereta tu, jangan duk mainlah telefon dah. Gitu tu petaning, apa khabar peminat pendengar ataupun udara cuaca di sana tu, lagu mana Ratik sekarang ni tu di stesen kita ni ataupun di jalan ni. Udara tak nak molek manalah, ada hujan turun gitulah. Di sana lagu mana, hujan ke panas ke lagu mana, boleh kita laporkan masuk. Dan juga pertanding, kita ada beberapa hal lah, lebih-lebih lagi bad prasyarat ni. Banyaknya duk tanya bad prasyarat lagu mana, orang yang tak biasa ada lagi, orang yang tak biasa daftar lagi, dan juga orang yang daftar yang biasa ada dah. Lepas juga tak lepas ataupun tak apa yang panggil main pankin. Lagu mana, apa kalau hak kita ada dok papan ken pun lagu mana, nak kena wak baik mana Ratik, nak boleh pakai bila. Gitulah untuk petaning, buat ada maklumat ataupun haning lah untuk nak marip kecek, nak marip kosi kepada peminat pendengar kita. Bolehlah kita ikuti bersama. Dan juga dalam ruangnya pedoman hidup jugalah, kita ada apa orang panggil, ada beberapa berita dan juga dengan anasi dan juga apa-apa sajalah untuk nak apa orang panggil nak itu dengan peminat petaning tu. Jangan lupalah kita boleh ikuti berita ataupun ha-ha apa saja, lebih-lebih lagi popo polisi kerajaan dan juga ha apa saja di tempat teh kita ni boleh kita ikuti. Tak kiralah melalui jalan stesen radio pun boleh, di gelombang FM 92 MHz tu bahasa Thai, FM 94.25 MHz pun bahasa Thai, dan juga di sini FM 95 MHz untuk ruangnya bahasa Melayu 24 jam. Bolehlah kita ikuti. Dan melalui page Facebook pun boleh juga. Kita masuk di Facebook ataupun cat biru tu. Tu di letak dia nak ada super cuming tu. Kita tekek. Kita pin pula situ kata page. Sawata cut jakla. Kerum praca sampan. Gambar hitam tu. Gengai sawata tu. Bolehlah kita tekek. Kita ikuti berita. Lebih-lebih lagi. Haha polisi kerajaan. Boleh kata berita yang benar, maklumat kita bolehlah ikuti. Dan juga ha-ha apa saja boleh melalui TikTok. TikTok Sawata Cut Yaklah juga. Boleh kita ikuti juga. Siapa-siapa yang tak follow lagi ataupun tak tukcai, tak titam lagi, jangan lupa pergi follow Ratik lah. Untuk kita boleh ikuti berita bersama. Gitulah petaning, pada sekarang ni tu je pukul 4.23 minit lebih kurang. Kita nak rehat dulu lah seketika, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingan yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup.

Begitulah peminat pendengar kita. Sekarang itu je pukul 4:38 minit lebih kurang lah, yang mana sebentar tadi tu kita rehat dengan lagu ataupun dengan nasi lah. Sekarang itu untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Juga jangan lupa dalam ruangnya pedoman hidup, kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai jam 5 petang. Satu jam lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz boleh jumpa lah sini. Kita nak mari berkongsi berita ataupun mari bicara hal-hal apa saja, lebih-lebih lagi hal-hal polisi kerajaan dan juga hal berkaitan tempat kita ni di wilayah sepadan selatan Thai kita ni. Bolehlah kita mari berjumpa, mari berkongsi, mari bicara dah pada je pukul 4 petang hingga sampai je 5 petang. Tak kira lah di mana saja, di rumah, tempat kerja, di ofis ataupun tengah-tengah duduk jalan di atas kereta. Tetapinya kalau-kalau duduk bawa kereta tu jangan duduk main telipung sangatlah. Jangan duduk main telipung sebabnya bahaya. Gitulah, siapa-siapa yang duduk tengah jalan-jalan ataupun duduk bawa-bawa kereta tu baru turun kerja ke, tak kiralah nak pergi mana saja, kita hati-hati di jalan raya ataupun turun aturan-aturan jalan raya ataupun patibat tamkut cara con lah. Untuk keselamatan kita, kita jalan dengan selamat, sapa dengan puas hati. Gitulah untuk petening yang mana sudah apa memang sudah sapa katanya petening tu kita nak marip kosi ataupun nak marip kecek ha-ha bat prasyarat ni. Bat sawadikan hengrat ni, kalau kita mah kita gak panggil bat prasyarat, tak kiralah yang mana hok sudah daftar dah ataupun tak daftar lagi ataupun baru-baru long tabian tak biasa ada bat prasyarat gitu. Untuk maklumat habak prasyarat ni ataupun bat sawadikan hengrat yang mana sudah duk tanya ataupun sudah duk nati-nati jawab pe kata lagu mano, bag mano, gatik kena wak lagu mano, lebih-lebih lagi orang-orang yang tak apa orang panggil tak biasa ada, tak biasa daftar, tak biasa dapat hak bat prasyarat tu. Gitu sedikit untuk ha maklumat bat prasyarat ataupun bat sawadikan hengrat ni, yang mana sudah maklum ataupun sudah kita tahu pihak kerajaan ataupun pihak berkenaan dia buka daftar yang lepas daripada tangan ni bulan Mitunayun hingga sampai tanggal 21 Mitunayun ataupun 21 bulan ni hingga sampai je pukul 11 malam. Gitu. Untuk hari yang terakhir tepat tanggal 21 Mitunayun pada je pukul 11 malam ni untuk rakyat ataupun orang-orang hok dapat hok bad prasyarat dah ataupun hok ada bad prasyarat dah duk pakai dah learning. Siapa-siapa hok duk dah bad dah ada daftar lagi ataupun dok union seat lagi, boleh kita jenjian seat gatik lah. Jangan lupa kita gear jenjian seat. Tak kira lah melalui aplikasi pautang pun boleh, melalui aplikasi ataupun aplikasi tangrat pun boleh, melalui website pun boleh, di tu ATM hak tanakan ataupun bank Krung Thai pun boleh. Dan juga kalau wak tak reti, ada anak cucu, wi anak cucu wak melalui website boleh. Tak kira lah telefon siapa, telefon pia pun boleh masuk melalui website. Kita boleh lah maklumat nama apa dia panggil, lek bat pracam tua pracacun kita tu. Dia juga tak ada anak cucu weh, tapi boleh pergi juga di bank, di tanakan. Tak kira lah bank Krung Thai pun boleh, Om Sin pun boleh, hak biru-biru, merah-merah muda tu. Tokoso pun boleh, Tokoso pun boleh, warna lima tu. Dan juga lagi iBank ataupun tanakan Islam pun boleh juga. Lepas tu, hak duk tanya-tanya, pas bila kita daftar dah, kita jenjan dah ni, pas di bila dia nak apa dia panggil nak prakat, kata siapa-siapa hok boleh pakai pula, siapa hok lepas dia nak apa dia panggil cek-cek kuna sombat tu, dia nak prakatnya tanggal 17 bulan depan, tanggal 17 bulan karakadakum. Gitu dia nak melalui apa dia panggil nak prakat melalui website tu, melalui aplikasi pautang, aplikasi tangrat,
dan juga melalui 5 bank yang mana sudah buka kita pergi daftar. Patutnya tepat apa pun tanggal 17 karakadakom juga. Hak baru tu, siapa-siapa hak tak biasa ada lagi ataupun tak biasa pakar tak dapat hak lagi lah. Baru pergi untuk nebel, untuk menek ataupun baru wi maklumat untuk nak apa ke panggil nak wi ada bat prasyarat gatik tu. Dia nak buka wi kita daftar ataupun yun-yan tuan-tuan. Untuk siapa-siapa hak tak biasa ada bat prasyarat tanggal 17 karakadakum juga. Melalui 5 jalan yang mana supalah dengan hak dapat hak dah, iaitu aplikasi pautang pun boleh, tangrat pun boleh, melalui website pun boleh, dan juga 5 bank tu yang mana sudah rakyat saat ni tu. Lepas tu yang apa dia panggil hak baru nak boleh bat prasyarat tu, hak baru-baru nak ada, nak boleh pakai ataupun nak boleh beli tu tanggal 1 bulan 8, bulan Singhakom. Dan juga siapa hak tak lepas ataupun mai pan ken, mai pan kuna sombat tu, dia nak buka jalan wi kita uton sekali lagi pada tanggal 17 hingga tanggal 31 bulan 7 ataupun bulan karakadakom. Melalui 5 jalan itulah juga, melalui jalan itulah 5 jalan yang mana kita sudah maklum.

Itulah berminat untuk sekarang itu je pukul 4:55 minit untuk pusingnya terakhir dalam ruangnya pedoman hidup. Dan juga sekarang itu katanya udara cuaca hujan lebat lah. Siapa-siapa jalan-jalan beringat sikit lah. Dan juga jangan lupa jaga kesihatan ratik. Jangan-jangan duduk main hujan. Gitulah untuk kita sehat walafiat belaka dah. Untuk sekarang itu, bu silap salah lagu mana minta maaf belakang. Kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama di Glomer FM 95 MHz Sawatoh Jalan. Gitu untuk pertanding, minta undur diri dulu dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praja Sampan.
5: ประกรณ์มีคำถามเรื่องประกันเลยไปถามลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านบอกให้ไปถามพี่หน้าปักซอยพี่หน้าปักซอยก็บอกให้ไปถามป้าร้านชำป้าร้านชำเลยให้ไปถามลุงข้างบ้านเฮ้ยถามว่าเรื่องประกันประกรณ์ควรถามใคร
6: คปภ.ไง
5: ใครนะ
6: คปภ.ทุกคำถามเรื่องประกันคำตอบเดียวคปภ.คปภ.คุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณโทร1186
7: Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya. Selamat petang. Masa ni tengok masa jadi masa lewat. Dah silap salah mana saya akan maaf di orangnya dengar. Patut kelima jumpa pula pada hari esok. Masa tulur dah buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz. Teseng Radio Sota Jala Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je. Masa ni saya Dina Fayirai Jelak. Minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan ceramah agama.

Ajma'in. Di tangan saya ada buku zikir. Kulit depan dia ada dua jenis, isi dia sama. Ada yang gelap, ada yang cerah. Buku zikir isi dia sama. Buku zikir ni saya sendiri yang susun, zikir-zikir harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada 1000 kita pilih 20 saja. Kalau boleh buat 20 ni pun cukup untuk semua keperluan insya-Allah, dunia dan akhirat. Insya-Allah. Kalau boleh buat tiap-tiap hari, boleh baca 20 ni cukup. Siapa yang belum dapat buku zikir boleh angkat tangan. Kita bagi percuma. Buku zikir ni kita bagi percuma orang yang hadir ceramah duha bulanan di sekolah saya. Kalau di luar dijual. Buku ni berapa kali cetak dah? Tak silap saya 3 ke 4 kali cetak dah. Dah berapa 60 ribu ke buku ni. Ramai orang beli. Nabi berzikir pagi dengan satu jumlah zikir, wirid. Lepas tu petang pun ada. Maka ulama namakan zikir pagi dan petang Rasulullah. Kita nak baca sekarang semua 20 zikir ni. Niat kita untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, kelebihan fadilat yang Nabi sebut dalam zikir-zikir ni, insya-Allah semoga Allah Taala kurniakan kepada kita. Zikir ada tak di skrin? Yang jaga skrin siapa dia? Zikir ada juga. Ah, zikir pun mereka buat, saya pun tak tahu. Tadi Quran kan. Semua mereka buat kerjalah. Okey, ni zikir. Siapa yang tak nampak buku hak duduk di tangan tu, tengok di skrin besar. Sebab kadang duduk di tangan tapi tulisan tu kecil. Tu dia tu. Depan ni besar. Pakat tengok di depan. Kita akan baca semua zikir ni insya-Allah. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. Surat seterusnya, surat 7, zikir ke-12. Zikir ni kita baca 4 kali. Semua bilangan tu bukan saya punya pandangan tu. Itu semua Rasulullah yang sebut. Tadi zikir 11 Nabi sebut 100 kali pagi, 100 kali petang. Zikir ke-10 Nabi sebut 3 kali pagi, dan kata ulama boleh buat juga 3 kali petang. Zikir ke-9 sekali pagi, sekali petang. 8 pun sama. Zikir ke-12 4 kali pagi. Petang tak ada. Petang jam 14. Zikir dia sama. 12 dengan 14 sama. Balik buku zikir ni baca pagi dan petang sampai akhir hayat, insya-Allah. Zikir ke-12 4 kali pagi sahaja. 14 zikir ke-14 4 kali petang. 4 kali petang. Dia tersilap cetak tu, dia zikir 14 dia tulis zikir pagi, sebenarnya zikir petang tu. Tengoklah. Yang 14 tu petang, zikir petang. Okey, kita baca zikir ke-12. Allahumma inni asbahtu ushiduk wa ushidu

wa anna Muhammadan. 13 dengan zikir tujuh. Nah, cuba tengok. 13 dengan zikir tujuh itu adalah perisai, dua perisai, dua baju besi yang dihadiahkan oleh Allah SWT kepada semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal dua tu pagi petang, insya-Allah tiada mudarat yang menyentuh kehidupan kita, insya-Allah. Zikir ketujuh dengan zikir 13. Kejahatan manusia, kejahatan jin, bahaya binatang, dan yang keempat, bahaya daripada mana-mana makhluk, besi tajam, kaca dan yang lain-lain, insya-Allah taala. 7 dengan 13. Kita baca yang 13 3 kali.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Zikir ke-15. Yang 14 tu baca selepas asar. Yang 14 baca selepas asar atau maghrib atau isyak. Zikir ke-15. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Zikir 16. Sekali pagi, sekali petang. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, a'udhu bika minal ajazi wal kasal, wa'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa'udhu bika min ghalabati daini wa qaharir rijal. 8 benda dalam zikir tu. Ada 8 benda dalam zikir tu. Zikir ke 16. Ada 8 benda. Amal dengan yakin. Amal dengan yakin. 17. Nabi baca pagi 7 kali, petang 7 kali. Allah menghilangkan kerisauan dunia dan akhirat orang yang membacanya 7 kali pagi, 7 kali petang. Benda apa yang risau dunia dan kerisauan akhirat hak kita duk risau tahun tu? Ada risau benda tahun tu, ada duk risau sesuatu. Bulan tu ada risau sesuatu. Amalkan zikir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud 7 kali. Hasbiyallah.

di K18. Satu kali pagi, satu kali petang. Allahumma inna nas'aluka al-afwa, Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah.

Dan fikir yang terakhir untuk pagi ini yang saya pilih dalam buku ni, zikir ni pun penting, 3 kali pagi, 3 kali petang. Zikir ini kata Rasulullah kepada seorang sahabat yang bernama Syaddad. Nabi pesan waktu Nabi duduk dengan dia aja. Nabi kata, wahai Syaddad, waktu kamu tengok manusia mengejar dunia, manusia mengejar harta, Nabi sebut emas dan perak, manusia tergila-gilakan emas dan perak, maka lazimilah doa ini. Jangan tinggal doa ni. Hak ni yang Nabi ajak. Kita baca sekali. Seeloknya 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Uyub, pasipa tak bunyi sangat. Pasipa zikir ke-20 ni tak bunyi sangat. Pasal tak pernah baca, tak pernah jumpa. Ada zikir yang dia berdengung satu dewan, semua bunyi kuat. Raditu billah, itu sebab selalu baca. Hak ni yang jarang kita baca. Zikir Nabi ada ribu, saya pilih 20. Bagi saya 20 ni mencukupi, insyaAllah. Semua lengkap. Untuk anak, untuk keluarga, hutang, pekerjaan, keselamatan dalam rumah, luar rumah, semua hak 20 ni. Sebab nak amal semua terlalu banyak, saya pilih. Ni saya sendiri pilih, bukan orang buat ni. Yang ni saya sendiri pilih. Dan alhamdulillah saya sendiri amal lah sebahagian. Ada lagi yang lain yang kita amal tapi tak masuk semualah sebab panjang. Masuk yang ni saja. Ni cukup lengkap, kesihatan dan lain-lain lagi. Buku zikir ni bawa balik, ni hadiah untuk orang yang mai ceramah Duha Perdana setiap bulan. Di kalau mai tiap-tiap bulan dapat, tiap-tiap kali mai ada yang dah dapat 5. Ha. Ada yang dah dapat 5 dah buku tu. Tak beli pun cuma 5-5 hilang. 5-5 hilang, tak di ruang tamu, tinggal rumah anak, tinggal dalam bah. Tahu dah saya cerita. Tu yang dia mai 5 kali pun ambil 5-5 kali. Tak apa, memang bagi pun. Jangan bagi hilang. Jangan bagi hilang. Sebelum tu panas ke tak? Kipas boleh buka 4-4. Angkat tangan yang panas, angkat tangan. Yang panas tak makan lagi boleh keluar sarapan dulu. Oh, tak ada panas, kipas tak payah buka lah. Kita tambah kipas ni dulu musim panas.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Semua pakat panah kita tambah. La dia sejuk sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Syukur alhamdulillah. Pada bulan ini lebih kurang 10 biji bas yang datang daripada Perak, Kuala Krai, Kelantan, Kemas, Perlis, Persatuan Ibu Tunggal Selangor Malaysia, Qalbu Madani Holidays, yang ini saya tak tahu negeri mana, Rombongan Ibadah dan Riadah, sekali bersukan sekali dengan ibadah, Sahabat Padang Terap, Muslimat Kulim, kemudian Akademi Raudhatul Mumtaz Semenyih Negeri Sembilan, Semenyih Selangor. Kali ini kita punya rombongan datang daripada Selangor, Kedah, Pulau Pinang, Perlis, Kelantan dan Perak. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada semua tetamu yang datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita pada hari ini. Kita datang untuk menuntut ilmu. Semua ilmu ni kita akan ingat sampai masuk dalam syurga. Nama kawan-kawan kita, kita akan ingat. Dia bukan masuk syurga, masuk memori baru, bukan. Kita akan masuk syurga dengan memori yang kita cipta, yang kita lalu dalam dunia ni, yang kita bawa, yang kita lalui dalam kehidupan kita. Ada yang 35 tahun meninggal, 49 meninggal, 54 meninggal, 67 meninggal, 76 mai lagi ceramah. Ada 70 lebih ramai. 70 lebih pun ada, 80 lebih pun ada. Semua memori itu kita bawa masuk dalam syurga dan boleh disembang-sembangkan. Semua cerita-cerita tu. Pandai masak, masuk syurga pandai masak. Yang pandai buat bendang sawah padi, masuk dalam syurga pun masih pandai buat. Tu ada dalil tau, yang saya sebut ni ada hadisnya. Kemahiran kita di dunia buat masuk sampai dalam syurga, cumanya di syurga tak perlu bekerja dah. Semua makan pencin, tapi banyak-banyak. Semua ada pencin. Ahli syurga kesemuanya jutawan. Tak ada asnaf, tak ada fakir, tak ada miskin. Semua raja. Masya Allah. Ahli syurga kesemuanya raja. Kesemuanya kaya. Walaupun kekayaan tu berbeza di antara satu sama lain, tapi semua kaya. Kenapa kekayaan tu Allah bagi beza pula Ustaz? Sebab yang baca Quran kemarin tak sama dengan di antara satu sama lain. Sama ke yang baca Quran semalam? Sama. Semalam RM1, yang bersedekah RM50, yang sedekah RM100, yang sedekah RM1,000. Ramai. Maka Allah di atas keadilannya, kekayaan dalam syurga itu juga berbeda. Tak sama. Tapi semua kaya. Tapi tak sama kaya dia. Semua jutawan. Sebab itu ciptalah memori dan kenangan-kenangan yang baik di dunia ni, supaya tak malu nanti bersembang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan nak sembang dengan Nabi, takkan tak jumpa dengan Sayyidatuna Khadijah nanti? Nak jumpa dengan Sayyidatuna Maryam, takkan nak cerita hak ngumpat kita tu, hak ambil hak orang? Kenangan tu yang nak dibawa, yang ambil geran simpan kat dia, hak tu hak adik-beradik punya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Takkan nak cerita yang tu, hak buruk kita? Banyakkan yang ibadat, yang ibadat, yang kebaikan kita. Tak ada ambil hak siapa, tak ada sebut aib siapa, tak ada share keburukan siapa-siapa dalam media sosial kita. Setiap hari yang kita share benda yang baik sahaja dan betul. Nah, yang baik dan betul. Kita dah masuk satu bulan, kita nak masuk bulan yang berkat, bulan yang dinantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bulan Muharram. Hari ini berapa hari bulan Islam hari ini? Hari ini 27. Betul tak? Tanya bulan Islam pun tak tahu, tanya hak bulan hak nu pun tak tahu, Ustaz. No? Tak ada apa dah nak buat, orang ajak mai-mai. Orang beli, saya beli. Orang tanya wah bulan, tak tahu. Hari apa pun tak apa. Hak janji boleh makan, ada duit. Boleh semayang elok. Alhamdulillah. 27 Zulhijjah. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Bulan Muharram, bulan yang Nabi tunggu juga. Sebab dia bulan haram. Bulan haram ada empat. Bila sebut bulan haram, dia bulan yang mulia. Bulan Muharram, bulan Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram, Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dia duduk asing-asing ni. Dia bukan duduk turut-turut empat-empat tu. Kan? Dia yang ikut turutan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tu ikut turutan. Daripada 12 ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Nabi banyakkan ibadat dan kebaikan dalam 4 bulan ni. Dan dosa juga digandakan dosanya. Kalau siapa buat dosa dalam 4 bulan ni, dosa dia lebih. Siapa buat maksiat, dosanya lebih dalam 4 bulan.
2: Pirun ploy prai jak fa บนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: nampak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praktisi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ibu bapa, adik kakak, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Sama-sama kita puji dan sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahim, dengan kasih sayang Allah, Allah bagi lagi peluang kepada kita. Allah izinkan lagi kita hidup. Allah panjang lagi usia kita. Dapat kita buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedia maklum bahawasanya dengan ibadat ni lah sahaja ibu bapa sebagai bekalan kita, sebagai persediaan kita, sebagai persiapan kita yang mana kita hendak hidup di hari akhirat esok dengan amal ibadat ni lah, dengan amal baik ni lah, dengan amalan kebajikan inilah ibu bapa akan berserta dengan kita di hari akhirat nanti, yang mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang mana hari itu tu, hari akhirat tu, la yanfa'u malun wala banun, tidak boleh memberi manfaat akan hartanya dan anak pinuknya. Jadi hari akhirat ni harta kita, anak kita, duit kita, kebun kita, semua tak jadi manfaat ibu bapa, semua tak jadi faedah. Kalau duduk tah dunia ni tak apalah, ada duit banyak orang kata seni, tapi di akhirat esok walaupun duit banyak setara mana pun, kalaulah dia tu tak ada amal baik, tidak ada amal soleh, tidak ada amal kebajikan, maka rugilah dia tu juga. Sebab tu dah hari ini hari yang Allah bagi baru kepada kita ni, maka kita sentiasa ingat dalam hati kita. Kita berazam dalam hati kita bahawasanya kita akan buat
amal baik, amal soleh. Semua amalan ni kita nak buat dah. Sebelum daripada kita klik jumpa dengan Tuhan. Itu dia. Nah, pakat-pakat berjanji dengan diri kita masing-masing bahawasanya kita nak buat kebajikan, nak buat amal baik, nak buat amal soleh. Amalan ni dia boleh jamin kita selamat dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dah pada dunia pun kita dapat baik, akhirat kelak pun kita dapat baik juga, dan kita dapat selamat, dapat jauh diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala, iaitu azab api neraka. La waqina azabannar. Baik muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita nak mari belajar tentang asas-asas dalam penyucian hati daripada akhlak mazmumah. Kita nak ngaji malam ni iaitu pokok. Pokok ni asas lah, pokok. Tie. Dalam penyucian hati daripada akhlak mazmumah. Kita nak walah mano, nawi hati kita tu saat ni suci daripada akhlak-akhlak yang dicelong, akhlak-akhlak yang tak molek. Nawalah mano? Aling. Dah, kena pakat-pakat mikir. Pakat-pakat mikir, pakat-pakat usho. Apakah asas-asas dalam penyucian hati daripada akhlak-akhlak mazmum? Kita nak walah mana nak wih hati kita tu saat ni nak cabut tu baik. Sifat yang tak baik tak sebuah ada duduk dalam hati kita. Sifat sombong, sifat unjuk ria, takabur, semua. Sifat kedekuk, sifat bakhil. Semua tu kita nak wijau. Dia semua tu kita nak wijau. Nak walah mana ibu bapa? Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala hajar kita. Kita kena tahu di antara cara-cara nak baiki diri kita. Nah, kita tahu, kita mesti tahu di antara cara-cara nak baiki diri kita, nak wijau daripada akhlak yang tak baik tadi. Ini dia. Dengan maknanya, kita nak jadi bersih diri kita. Dan nak diri kita jadi bersih. Kalau kain baju kita kotor dan cemat, kita basuh dengan haiter. Kita basuh dengan kelorok. Tapi bila hati kita sini ada sifat-sifat tak baik dalam hati dia, ada sifat ujuk, sifat ria, sifat semua, sifat takabur, habis kita. Sebab itulah. Dah kita mari tengok satu perman yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha. Atau Tuhan sebut dalam surah Asy-Syamsu ayat yang 9, maksudnya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menjadikan dirinya bertempat bersih,
Makna tepat bersih sini, makna tazkiyah yang terdapat dalam ayat tersebut. Dan adalah puji, adalah tersuci, itu adalah pihak sebahagian daripada iman. Ha, ini dia. Jadi maksudnya kita nak baiki diri kita dulu. Nah, kita nak baiki diri kita dulu. Kita nak buatlah mana nak ui diri kita saat ni bertambah bersih. Ini soalan bagi kita ibu bapa dah. Ha, itu dia. Nabi SAW bersabda, At-tahur syatrul iman. Bermula bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Ini hadis ini kita nak baca sokmu. Masa kita budak-budak lagi pun nak baca juga hadis ni. Itu dia. Dalam sekolah tadika dulu pun dah kita nak belajar dah. Nabi SAW bersabda, At-tuhur syatrul iman. Maksudnya bersih itu adalah sebahagian daripada iman. Ini dia. Maka dipahamlah terus, maka dipahamlah daripada nas tersebut bahawa kesempurnaan iman itu tercapai melalui penyucian hati daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, di dalam menghiasi hati-hati dengan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka puji-pujian itu adalah sebahagian daripada iman, dan sebagaimana menerangkan itu memberi perhatian terhadap pujian syukurnya terhadap penyucian, sekiranya dia tidak mengetahui tentang najis-najis, maka kami akan menyebutkan akhlak mazmumah kerana ia sangat banyak, tapi dikembalikan cabai-cabainya kepada 10 sifat. Jadi nak ayat kata sifat mazmumah ni dia banyak ibu bapa. Dah sifat mazmumah ni, nah, dia banyak lah. Nah, banyak sekali lah. Dah tak pandai kita nak bila. Dah banyak doa sifat mazmumah. Dah kama dia kita perhatilah beberapa perkara saja. Iaitu di antaranya sifat pertama ia bagi 10 sifat. Yang pertamanya, sifat pertama pada menyatakan makan dengan berlebih. Ani ulama dok contoh. Ulama contoh. Nah, ulama tunjuk kepada kita di antara sifat-sifat mazmumah. Yang pertamanya dalam 10 sifat tu saat ni, pada menyatakan makan dengan berlebih. Oh, tak boleh juga. Makan dengan secara lebih ni tak boleh juga. Nabi kita, dia kurang makan. Nah, Nabi kita dia kurang makan. Tapi kita acak-acak makan. Makan dah tadi, dia makan pula diri, makan pula. Ha, kalau begitu, sifat pada menyatakan makan dengan berlebih-lebihan ini tak molek juga. Masuk dalam kata sifat yang tercela juga. Sifat mazmum, makan berlebih-lebihan. Ha, jangan makan banyak sangat, makan berapa padah. Balas mana? Sifat ini merupakan sifat antara sifat-sifat mazmumah. Sifat makan dengan berlebih-lebihan ni, dengan mubazir,
merupakan antara sifat-sifat yang mazmumah, yang terbesar kemudaratannya. Ini dah sifat mazmumah ni. Jadi kita kena pakat beringat, kita kena pakat jaga. Nah, sebab apa ibu bapa? Sebab nauri kita kurang makan. Bila kita makan banyak dah ni, nafsu tu ya nak buat uwi kita tu saat ni kuat. Uwi turut dia. Ah, tu dia. Tapi kalau sekiranya perut kita lapar, apa boleh kosong? Kita berok, tak makan. Nafsu pun kurang sikit. Jadi, nak tingkat, nak besar, nak tingginya nafsu, dah duduk mana? Nah, duduk di kita kurangkan makan. Kalau kita lapar, nafsu kita kurang. Ah, tu dia. Nah, sampai orang ni bila dia puasa, dia tak berasa nak buat maksiat pasal. Orang bila dia puasa, bila dia kurangkan sedikit makan ni, dan insyaAllah Allah bagi kelebihan kepada dia. Ha, ni bila dia tu saat ni kurang makan. Kerana perut adalah tempat lahirnya berbagai-bagai syahwat. Satu ya. Jadi perut kita ni kalau kita tak jaga, kalau kita makan semata-mata ikut tepuh makan, ni nak masuk musim durian ni pula. Nah, serabut benar kerana makan banyak. Haa, itu dia. Ha, menguraikan makan ni mengurangkan nafsu. Tapi kalaulah kita tu kenyir, nafsu pun kenyir juga. Nah, kalau perut kita lapar, nah, nafsu dia tak kuat sikit. Haa, itu dia. Kerana perut adalah tempat lahirnya berbagai-bagai syahwat. Kerana daripadanya, daripada perut tu, terbit syahwat kemaluan. Kemudian apabila syahwat makan ni dan perut, persetubuhan menguasai diri seorang, okay, maka akan terdapat daripadanya tomuk terhadap harta. Alah tu lah. Orang yang tak cukup. Nah, makan tu saat ni masuk dalam kata dia tu saat ni tomuk. Oi. Nah, dia dia. Tidak akan dapat menemui kedua-duanya syahwat tersebut, melainkan dengan harta. Dan daripada syahwat serta terbit syahwat pangkat, kerana sangat susah untuk mencari harta tanpa mengejar pangkat. Kemudian ketika seorang itu mendapati harta dan pangkat serta mengajarkan kedua-duanya, maka akan tersebut, maka akan tersumbat penyakit-penyakit hati, tersumat. Nah, maka akan tersumat penyakit-penyakit hati di dalam dirinya, seperti sombong, ria, dengki, hasad, dapat perseorang, permusuhan dan lain-lainnya. Dan tepat terbitnya semua penyakit tersebut ialah perut. Ha, jadi nak ayat tu tepat hok keluar penyakit banyaknya di perut.
Sebab perut ni tempat dia kisar. Ya, dia kisarkan akan makan ni manusia. Ha, tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan perintah untuk berlafaz. Oh, dalam hal ni Rasulullah dia nak uji kita tu saat ni belajar lapar gitu. Sebab tu dia suruh kita puasa tu. Dia nak uji kita tu saat ni nak belajar lapar. Nabi katakan apa? Dengan sebenarnya ma min amalin ahabbu ilallahi ta'ala minal ju'i wal atash. Ini hadis Nabi. Maksudnya ibu bapa, man ma min amalin, tiada-ada amalan yang lebih paling disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, minal ju'i wal atash, daripada berlaku dahaga dan daripada berlaku dahaga dan lapar. Itu nak ayat kata, dah bila kita kurang makan tu saat ni, nafsu dia kurang sikit. Tapi bila kita teruk penuh, teruk nafsu, maka nafsu tu pun dia kuat. Tiada-ada amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala daripada berlafaz dan dahaga. Itu dia. Orang lapar, orang dahaga ni, dah Tuhan berilah keistimewaan kepada dia, lapar dan dahaga. Dan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul malakutas samai wal ardi wal imal mala'a batnu. Maksudnya, dan tiada akan dapat membuka rusia-rusia di langit bagi orang yang penuh, bagi orang yang perutnya penuh. Dan Nabi SAW sudah sayyidul a'malil ju'a, dan mengeluarkan, dan penghulu segala amal itu adalah berlapar-lapar. Nabi SAW bersabda, al-fikru nisful ibadah, wa qillatu ta'am hiyal ibadah. Nabi katakan tu, Nabi kata dengan maksudnya, orang yang paling afdal, yakni orang yang paling lebih antara kamu di sisi Allah Ta'ala, dah, Nabi kata orang hak hak diberi lebih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah, ialah orang yang banyak berlapar dan berfikir, dan kurang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah orang yang banyak makan, banyak mencium dan banyak tidur. Itu nak ayat kata orang hak tiga sifat saat ni dah Tuhan marah. Orang malas semayat, orang malas buat amal. Itu dia. Orang ni, orang di antara orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, orang yang paling afdal antara kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang banyak berlapar. Ini Nabi kata. Nabi kata orang hok, hok paling afdal, nah, di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang banyak berlafaz dan berfikir. Dan orang-orang yang paling dibenci antara kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang banyak-banyak makan ni, banyak minum ni, dan banyak tidur. Ini hak mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia cerita kepada kita. Itu dia. Nah, dua dah. Nah, yang ketiga pula, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yajri min ibni adam majral dami fadayyiku mujaris syaitan bil ju'i wal atash.
Sesungguhnya setan itu melalui di dalam anak adik menerusi saluran daerah. Maka sempitkanlah laluan-laluan syaitan dan melapar dan berkahago dan dahago. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, adimu qur'aba bil jannah yuftahu lahu. Fakultu kaifa tudima faragan an-nabi nudimu faraga babil jannah qala bil ju'i wal 'athas. Ni nak ayat orang hak Nabi sifat kata orang tu saat ni dah lapar dan dahaga. Ha, orang hak lapar ni tu hawi lebih. Ha, tu hawi istimewa. Ha, tu dia dah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, adimu qur'aba bil jannah yuftahu lakum. Faqultu kaifa tudimu naz'a babil jannah qala bil ju'i wal 'athash. Maksudnya hendaklah kamu semua sentiasa mengutuk pintu syurga, nescaya akan dibukakan bagi kamu. Atau Siti Aisyah jamin. Nah, berkat maka Aisyah bertanya, patut Aisyah tanya Nabi, bagaimanakah kami derhaka berterus-terusan lalu mereka hanya bersepeda, lalu mereka melakukannya sepeda baginda dengan cara berlapar, dengan cara berlapar dan dahaga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu washrabu fi ansafil butuni fa innahu juz'un min syahwah. Dan hendaklah kamu makan dan minum daripada pertengahan. Dan Nabi suruh kita makan tak sewi banyak sangatlah. Dan makan kada-kada duduk gitu ya. Itu dia. Kerana sesungguhnya itu satu bahagia daripada dah kenabian. Ani. Ayat kedua ni iaitu jangan kita makan dengan secara berlebih-lebih. Dah makan bobo padahlah. Faslun fi bayani faidah al-ju'. Ini satu pasal pada menyatakan faedah. Faedah-faedah bagi orang lapar. Dan jadi orang lapar ni dah ada faedah juga weh. Dan bagi orang lapar ni ada faedah juga. Nah, sudah tentu kamu ingin mengetahui tentang rusia kehebatan berlafaz dan kaitannya dengan jalan untuk menuju ke akhirat. Maka ketahuilah bahawa berlafaz itu mempunyai faedah yang banyak. Dan dikembali semua faedah tersebut kepada tujuh perkara. Ha, tu dia. Dia nak ayat kata faedah lapar ni ada faedah juga weh. Ha, kita lapar ni ada faedah. Yang pertama, faedah lapar ni yang pertamanya menyucikan hati dan menajamkan mata hati. Ha, jadi dia cuci, jadi mata hati kita cuci. Lepas tu dia boleh tajam pula. Mata hati kita boleh tajam. Itu faedah. Faedah pada menyatakan. Dah. Lapar.
Itu dia. Jadi lapar ni pedah juga. Ni Nabi SAW bersabda, man aja'a batnahu azumat fikratuhu wafit nepalbu. Maksudnya sesiapa yang melakukan perutnya, maka tajam fikirannya dan bijak hatinya. Maka jelaslah bahawa kunci kepada kebahagiaan ialah makrifah, dan ia tidak akan tercapai. Nah, dia tidak akan tercapai melainkan dengan suci hati. Oleh yang demikian, berlapar itu dapat mengetukkan pintu syurga. Orang lapar ni dia boleh ditutup lah pintu syurga. Dengan sebab lapar ni, atau kaedah lapar ni dah besar lah. Nah, kaedah lapar ni besar. Yang kedua, melembutkan hati sehingga merasakan kelazatan bermunajat serta berkesan dengan zikir dan ibadat. Itu dia. Yang kedua, dengan sebab kita mikir dah, ada jemaah tu duduk mikir tu, dapat melembutkan hati sehingga mereka kedatangan kelazatan bermunajat seperti tugas, serta berkesan dengan zikir dan ibadah. Al-Junaid berkata, hendaklah setiap daripada kamu mengosongkan perutnya daripada makanan sekiranya dia ingin merasakan kelazatan bermunajat, maka jadilah kepada mereka, maka jelaslah kepada kamu bahawa keadaan hati dari segi gentar, khasyah, takut, khauf, lembut, riqah, mengadu munajat, tidak berdaya, inkisar dan kagum, hebat, serta merupakan antara kunci-kunci pintu syurga. Dan jika pintu makrifah itu terletak di atasnya, maka berlapar itu merupakan ketukan dan pintu tersebut. Itu nak ayat kata. Nah, pedah. Bila kita tu saat ni lapar, nah dia mari salga sifat takut, sifat lembut, sifat kita nak munajat dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dah. Itulah. Dah. Adik kakak, ibu bapa sekalian. Dan yang ketiga, bila kita lapar, kita kurangkan makan, merendahkan jiwa, menghilangkan sifat sombong. Bila kita lapar, kita marilah ingat. Lepas tu, nawi kita jauh daripada sifat sombong dan sebagainya. Ini yang ketiga, merendahkan jiwa, menghilangkan sifat kesombongan, yakni batar, dan melampaui batas. Maka nafsu tidak dapat dipatuhkan dengan sesuatu apapun. Kemudian lapar dan dapat mematuhkan nafsu. Bila kita ada sifat lapar ni, dia boleh jadi nafsu kita tu kurang lah. Sifat lapar tu lah boleh mari jadi pilihan kita dah dapat mematuhkan nafsu kita. Nah, itu dia. Sedangkan sifat melampaui batas,
membawa seseorang kepada lalai daripada mengingati Allah. Dan sifat lalai merupakan pintu neraka jahim dan kecelakaan. Maka dengan berlapar akan dapat menutup pintu syurga dengan sebab kita lapar tu. Boleh dia katuk pintu apa tu saat ni? Pintu neraka. Nah, maka dengan berlapar akan dapat menutup pintu neraka tersebut. Dan menutup pintu kecelakaan itu berarti membuka pintu-pintu kebahagiaan. Oleh yang demikian, tatkala nikmat dunia ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi dia bersabda, la bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Fa iza ji'tu sabartu wa tadarra'tu wa iza syabi'tu syakartu. Dah ada orang kita tawar pada Nabi supaya nak pergi bukit tu jadi mah. Ini ditawarkan kepada Nabi. Dah nikmat dunia. Tak kala nikmat dunia ditawarkan kepada Nabi, Nabi jawab kata, nah, aku tak si. Nah, aku tidak mau, bahkan aku ingin berlapar sehari dan kenyir sehari. Aku tak si nikmat dunia. Aku naknya ikut sini lapar sehari, kenyir sehari. Jangan lapar sokmo, lapar sokmo tak agak-agak. Tapi we lapar sehari, kenyir sehari. Tu apa tu? Dah. Maka apabila aku lapar, aku dapat sobar. Dan Nabi kata, dia aku tu saat ni dah lapar, aku boleh sobar. Dan menyerahkan diri. Dan apabila aku kenyir, aku dapat bersyukur. Kok tu? Nabi ya kok tu? Bila dia kenyir, dia syukur pada Tuhan. Dah. Dah supongan kita lepas pada kita makan nasi. Dah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tu bila kita tu saat ni. Nah. Bila kita tu saat ni sudah makan. Nah, kita terima kasih kepada Allah. Jadi Nabi ni dia nak pergi dia tu saat ni lapar sehari dah kenyir sehari. Apa Nabi kata? Bila aku lapar, aku boleh syukur pada Tuhan. Itu bila aku lapar, aku boleh sabar. Bila dia lapar, dia boleh sabar. Tapi bila dia kenyir, dia boleh syukur. Wa iza syabi'tu syakartu.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

ويرسلني وحلم دتني إنسان يبقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Kita sambung pengajian kitab risalah Umdatul Mubtadiin malam ini muka surat 10 atas sekali. Berkata pengarang rahimahullahu taala, bahagian bahagi segala sifat yang wajib. Kita masih lagi permulaan kitab, iaitu masih penerangan tentang tauhid. Tajuk malam ini, bahagi segala sifat yang wajib. Apa maksudnya? Sifat Allah Ta'ala semuanya sifat-sifat yang sempurna, yang kamalat. Sifat kita, sifat makhluk itu je. Sifat Allah, sifat khaliq, pencipta. Kata pengarang, ketahui olehmu, mana hendaklah kau tahu, sama ada dengan jalan pergi mencari ilmu atau datang ilmu kepadamu, akan bahawasanya wujud itu sifat nafsiah namanya. Dan kidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah, itu sifat salbiah namanya. Dan kudrat iradat ilmu hayat samak basar kalam, itu sifat ma'ani namanya. Dan qadir murid alim hayyun sami'un basirun mutakallimun, itu sifat ma'nawiyah namanya. Dia kata sifat yang kita belajar sebelum ini, Allah itu wujud, Allah itu kidam, Allah itu baqa', Allah itu mukhalafatul lil hawadis, cukuplah kita faham. Cuma kita nak lebih lagi, kita dapat tahu bahawasanya sifat-sifat itu ada pembahagiannya pula. Kalau sifat wujud itu ialah sifat nafsiah namanya, sifat diri saja. Macam yang kita sebut sebelum ni, bila kita belajar sifat 20 ni, bukan kita nak sifat tu. Kita nak Allah. Faham lagi? Cuma ulama' dibuat penerangan tentang sifat tu suku cerita. Cerita sifat kudrat, cerita sifat kalam, cerita sifat samak basar. Maksud yang dia nak tu, Allah yang bersifat dengan sama. Allah yang melihat, Allah yang berkuasa, Allah yang berkata-kata, Allah yang hidup, itu je. Jadi dalam ilmu, belajar ilmu tauhid ini, tak usah nak buat penimpala kalau kita orang awam. Kalau pergi jauh tu fardu kifayah. Biar orang-orang alim bandar, dia mengaji siapa ke pondok pesantren mana-mana, dia boleh lebih daripada itu, nak dapat menolak akan hujah-hujah golongan-golongan yang batil dan seumpamanya. Kalau kita awang-awang awang ni, mudah-mudah saja. Allah itu ada, dan kalau tidak ada Allah, siapa yang menjadikan makhluk? Sudah tentu Allah itu ada. Tidak boleh sekali-kali diterima pada akal makhluk itu mencipta dirinya sendiri. Dia kata Allah itu yang berkuasa. Kalau Allah itu tidak berkuasa, mana mungkin melakukan mencipta alam yang begini hebat? Sedangkan orang yang lemah tak dapat melakukan sesuatu. Cukup sekadar itu saja kita beriman dengan Allah. Lebih daripada itu boleh kita nak belajar. Jadi sifat nafsiah tu apa? Nafsiah tu diri. Jadi kalau orang tanya kita, sifat wujud tu sifat apa? Kita tak boleh nak jawab, tidak berdosa. Kalau perdoaannya kita nak Allah itu wujud, kalau perdoaannya Allah itu ada. Tapi kalau kita belajar lagi hingga kita boleh terangkan, Allah wujud itu sifat nafsiah, kemudian ada sifat ma'ani, ada sifat salbiah, maka itu lebih baik. Sama macam orang yang belajar bab sembahyang, dia tak boleh nak huraikan tentang mana perbezaan maknanya ab'ad dengan sunat hay'ah. Dia tak pandai nak bezakan antara wajib dan rukun, tapi dia lakukan semua perbuatan yang disuruh dalam sembahyang, sembahyangnya sah. Tapi orang yang belajar sampai boleh menghuraikan, itu lebih baik.
Nafsiah tu maksudnya nak khabar Allah itu ada. Ha, baca kalau kita belajar gi lagi jadi pening kepala kalau kita buka kelas dia. Baca kata ulama kata wujud itu tak ada, yang ada itu Allah. Ha, kita pun pening, malah aku dengar, malah aku belajar dah sekabut buruk kata. Nah, ada. Benda tak pening, senang rekat je. Yang ada tu ada ke Allah? Ha. Kita nak pergi rumah kawan kita. Nama dia kawanmu. Kau mau nak pergi. Contoh nama. Hakim. Okay, masa mau nak pergi tu, orang tanya. Dia mau nak pergi rumah Hakim tu, Hakim ada tak? Menjawab mana? Minta telefon tu Hakim ni. Menjawab mana? Ada ke tak ada? Ada. Mau pun pergi lah. Gigi nampak Hakim cokok duduk atas tangga. Hak ada tu Hakim ke ada? Dah ada tu mana? Faham lagi? Akan nak cerita ada tu nak khabar Allah itu. Dah. Haa. Ada jalan-jalan. Eh, aku tak dia jalan-jalan-jalan jumpa ada. Bingung. Tak apa dah. Hati-hati mau main ketung ke mana? Nampak? Ada tu cerita je. Ada kau tak pernah jumpa dia. Nah, nak kabur, nak napi tak ada. Nah, jadi tertolaklah pegangan-pegangan batin mengatakan Tuhan itu tidak ada. Alam ini tidak ada pencipta. Nah. Dan kidam dan bakok. Kidam apa makna kidam? Allah itu yang sedia. Okay? Ha. Kalau tidak sedia, lawan dia apa? Yang baharu, seperti makhluk. Maka mustahil Allah seperti makhluk. Kerana apa? Kidam itu salbiah. Salbiah itu bahasa Arab. Bahasa Melayu buang. Tolak. Napi. Bila Allah itu tidak ada permulaan, nak menafikan Allah itu makhluk. Bila Allah itu tidak ada tarikh kejadiannya, nak menapi, nak menolak pada Allah itu baru dicipta. Mana? Macam orang-orang kafir. Dia cipta berhala dia sendiri. Dia cipta Tuhan dia. Nah, dia nak buat tinggi ke, nak buat rendah ke, nak buat hengik ke, nak buat kepik ke, nak cak, nak buat lagu mana. Nak ubah tinggi ke, nak ubah rendah, nak duduk ke bangun. Dia sendiri yang buat Tuhan. Itu bukan Tuhan. Allah ini tidak ada permulaan. Dia yang mencipta. Ha, gitu. Itu panggil salbiah. Dah. Bila dikatakan bakok, bakok mana kekal, tidak binasa. Faham? Maka menafikan rosak, menafikan mati. Allah tidak mati. Hayyun la yamut. Nah, jadi menafi kata mana salab, salbiah. Bila Allah bersifat dengan kekal, maka ternafi binasa tu saja. Nah. Ha. Mukhalafatuhu lil hawadis, nak khabar Allah Taala tak sama dengan makhluk. Ha, maka ternafilah Allah itu sama dengan makhluk. Qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah perlukan pada pertolongan orang lain. Ternapi itu. Kerana kalau Allah perlu pertolongan, maka itu bukan Tuhan. Tuhan itu tak perlu pertolongan. Kita yang perlu pertolongan Tuhan. Wahdaniyah itu juga dikatakan sifat salbiah. Kerana bila Allah itu satu, maka menafikan berbilang. Dan kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam itu sifat ma'ani, sifat zat. Zat yang kuasa. Zat itulah yang berkendak. Zat itulah yang alim. Zat itulah yang hidup. Zat itu yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata. Dah. Ha. Dan Qadir, murid. Ha, ni. Kalau kita terjemah Qadir, yang kuasa. Murid, yang berkendak. Alim, yang ada ilmu. Hayyun, yang hidup. Sami'un, yang mendengar. Basirun, yang melihat. Mutakalimun, yang berkata-kata. Itu sifat maknawiyah. Dengan sebab Allah itu ada padanya sifat kudrat, maka dikatakan dia yang berkuasa. Kan? Bila dikatakan pada seseorang pegawai itu dah ada kuasa, maka dikatakan orang itu orang yang menjadi pihak berkuasa. Bila kuasa itu hilang, maka tidak dikatakan yang berkuasa. Jadi seluruh sifat ni kita tambuh ke sifat. Kita nak Allah saja. Allah yang ada, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui, Allah yang hidup tidak mati, Allah yang kekal abadi, Allah yang tidak ada permulaan, Allah yang tidak menyamai makhluk. Allah, Allah, Allah, Allah. Dialah yang terbaik. Ha, gitu saja sekadar hak pengetahuan tauhid untuk kelas fardu ain. Bermula kudrat iradah itu takluk oleh keduanya dengan sekalian mungkin. Apa makna takluk? Maksudnya tugas kudrat itu ialah mencipta makhluk. Mungkin itu makhluk yang boleh jadi dibuat oleh Allah, boleh jadi tidak dibuat oleh Allah. Iradah begitu juga. Allah menghendaki mengadakan sesuatu. Contoh, ha? Mana kita tak ada lagi cucu. Cucu kita lagi bila berkahwin, mungkin saja dapat anak, mungkin saja tak dapat anak.
Maka kudrat Allah berkuasa mengadakan ada anak bagi cucu kita, dan Allah juga berkuasa untuk meniadakan anak bagi cucu kita. Sebab tu bila orang yang berkahwin, ada yang dapat anak, ada yang tak dapat anak. Kerana dapat anak dan tak dapat anak itu mungkin saja. Maka itu berkait dengan kehendak Allah, iradat dan kudrat dan kuasa Allah. Itu saja. Dan samak basan, mendengar melihat itu takluk keduanya dengan sekalian yang maujudat. Sekalian yang maujudat ni sekalian yang ada. Maksudnya Allah melihat. Allah melihat segala yang ada. Nampak? Allah mendengar segala yang ada. Dan yang tidak ada, Allah tidak melihat. Adakah tidak melihat Allah segala yang tak ada aja dikirakan buta? Orang dah kata buta. Buta ni tidak nampak yang ada. Yang tak ada tak nampak, orang dah panggil buta. Kita tak nampak arus elektrik, orang dah panggil buta. Kita tak nampak angin bertiup, kita dah katakan buta. Tapi kita tak nampak pokok yang ditiup angin, itu baru dikatakan buta. Maka Allah ini melihat segala yang ada. Dan benda yang tak ada, mustahil dan sebagainya, Allah tidak melihat. Kenapa? Karena barang itu barang tidak maujud. Okey? Dan ilmu dan kalam, pengetahuan dan percakapan Allah itu takluk ia. Keduanya itu dengan sekalian yang wajib. Seperti zatnya dan sekalian sifatnya dan sekalian yang mustahil. Maksudnya ilmu Allah Ta'ala, dia tahu segala yang wajib. Seperti zatnya dan sifatnya, itu yang wajib. Dan Allah tahu juga segala hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin berlaku sama sekali. Begitu juga dengan kalam. Dalam Quran, Allah berkata-kata segala perkara-perkara yang wajib. Allah menceritakan tentang dirinya. Allah menceritakan pula dengan kalamnya akan hal-hal yang apa ni berlaku di kalangan makhluk, kejadian begitu gini. Dan Allah menceritakan pula tidak ada sekutu baginya benda yang mustahil. Nah, lam yalid walam yulad, itu kalam Allah. Allah tidak beranak, Allah tidak diberanakkan. Maka beranak dan diperanakkan itu adalah perkara yang mustahil. Maka takluk juga dengan sifat kalam Allah. Dan sekalian yang jaiz, yang harus semuanya diceritakan oleh Allah, seperti segala makhluk ini. Perkara yang terkandung dalam la ilaha illallah, syahadan, ambil saksi olehmu. Sekalian aqaid, aqaid ini kata jamak lah. Kalau mufrad dia aqidah. Aqidatun, aqidatani, aqaid. Neh, aqidah tu apa? Aqidah itu simpulan kepercayaan. Nampak? Dan kalau percaya, percaya itu iman. Kita percaya satu perkara, itu percaya kepada Allah, itu dipanggil iman. Kita percaya kepada nabi-nabi, iman lagi. Kita percaya pula kepada kitab-kitab daripada langit. Percaya pula terhadap malaikat. Percaya pula pada qada dan qadar. Percaya pula pada hari kiamat. Kepercayaan-percayaan itu, bila kita banyak, kita simpan kepercayaan itu, tidak berubah, tak berganjak dalam hati kita, dipanggil akidah. Faham lagi? Neh? Apa beza iman dengan akidah? Iman percaya, akidah kesimpulan kepercayaan itu kita simpul mati. Okey? Kita mari dengar, tak pernah pergi dengar. Mari masuk dalam masjid. Faham lagi? Okey? Kita pun dengarlah, rukun iman itu 6 perkara. Salah satunya percaya kepada malaikat. Kita pun orang baru dengar ni, aku percaya dengan malaikat. Aku percaya. Kalau percaya tu dipanggil iman. Faham? Dia dengar, wajib kita percaya adanya malaikat kerana disebut oleh Allah, dia pun percaya. Dia panggil iman. Nah, dan mana akidahnya? Akidah itulah, dia percaya kepada malaikat itu, disimpan kemah-kemah dalam hatinya, tidak berubah lagi sampai mati. Itu dipanggil akidah. Apa lagi? Dia ambil kepercayaan dia tu, dia ikat. Jangan bagi terlucut. Arab panggil akdun, ikat. Melayu ikat, Arab akdun. Ikatan akidah. Jamak akaid. Ini sama saja. Sebab tu benda yang sama kita mengaji. Bab dia belajar semalam, bab iman. Betul? Bab kepercayaan kita kepada Allah. Tak? Bab benda semalam mengajar, bab tauhid. Sama juga. Iaitu ilmu mentauhidkan Allah. Hak iman juga. Bab benda semalam, belajar. Sifat 20. Sama aja ilmu akidah. Ilmu benda mengajar semalam. Ilmu akaid. Akaid. Surah kita akidah. Sama je, bah.
Faham? Akhoi akidah. Akhoi itu jamak segala akidah. Akidah tu satu. Macam masjid. Kalau sebuah masjid. Kalau banyak banyak masjid, masajid. Nah, bini kalau seorang, zaujah. Kalau ramai bini, azwaj. Tu imam. Nak zaujah ke azwaj? Nak lah, nak lagi tu. Ngongging-ngongging tu. Biarlah, cerita-cerita. Nah, ada apa? Nah, Nabi kalau seorang, Nabiyun. Kalau ramai, Anbiya. Rasul kalau ramai, Rasul. Seorang, Rasulun. Ada, lagi juga. Kalau satu pegangan yang kita simpan dalam hati. Benda itu benar, kita dengar. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah, tentera-tentera Allah. Kita pun percaya, beriman. Kepercayaan kita kepada malaikat itu kita simpan dalam hati. Kita simpul kemah. Tidak bergerak lagi. Tak boleh diogeh-ogeh lagi. Tak boleh diubah lagi. Dipanggil akidah. Lepas tu kalau orang nikah dipanggil akad nikah. Ha. Kalau anak dia ni ayah. Nikah tu adik tahulah. Dah akad tu benda. Ha. Akad tu bahasa Arab. Akadu. Akidah ni. Akad tu ikat. Ikatan. Akad nikah mana ikatan perkahwinan. Nikah bahasa Arab Melayu kahwin. Kahwin bukan Arab. Jadi akad nikah ikatan perkahwinan. Ikatan mana pula? Orang tok fakir laki nikah dengan no. Orang tok kaya. Faham? Seorang miskin, seorang kaya. Faham? Nikah. Jadi suami isteri terikat tu. Suami nak lari tak boleh nafkah. Tak boleh. Kerana sudah diikat. Bini nak tubik, ia bukan tak taat pada suami. Tak boleh. Kena minta izin. Kerana sudah terikat. Apa yang mengikatkan mereka itu? Nikah. Yalah. Ha, jadi akidah ialah kepercayaan-kepercayaan yang benar. Yang kita simpul matikan di dalam hati kita. Faham lagi? Ha, itu panggil akidah. Jadi biarlah akidah itu yang benar. Jangan yang tak betul pegang. Ha, bak ramah kat kita tak. Benda tak betul pegang kemah. Jadi akidah. Tak boleh akidah dia kena benar dulu. Nah, al-jadmul mutabiqul lil haqqi an dalil, ndaklah pegangan itu putus, tidak berganjak, kemudian benda itu benar, Quran hadis macam diceritakan oleh ulama dan berdalil, bukan ikut-ikut orang. Sekalian aqaidil iman, sekalian simpulan-simpulan iman yang tersebut itu masuk ia semua pada kata kita la ilaha illallah, duduk dalam tu rupanya. Kerana makna Tuhan itu ialah kaya ia daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya. Kalau orang tanya apa arti Tuhan? Arti Tuhan ialah yang tidak memerlukan kepada orang lain dan semua orang yang lain perlu kepada dia. Itulah makna Tuhan. Nampak? Jadi bila orang kafir disembah berhala, adakah berhala itu Tuhan? Tengok, ada tak makna Tuhan di situ? Berhala tidak perlu kepada orang lain. Semua orang lain perlu kepada berhala. Tidak betul. Nampak? Ha, jadi Tuhan yang sebenar ialah dia itu tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun. Bahkan semua makhluk perlu kepadanya. Mustaghnin an kulli ma siwah. Wa muhtakirun ilahi kullu ma ada. Dia yang kaya daripada segala sesuatu. Semua benda berhajat kepada dia. Sekalipun makhluk yang tidak mengaku adanya Tuhan pun perlu kepada Allah. Ha, itu makna Tuhan. Ha. Jadi kita sebut katik la ilaha illallah. Maknanya kita nafi apa? Nafi Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan yang sebenar. Yang sepatutnya kita sembah. Kita ibadatkan dia. Melainkan satu saja. Ialah Allah. Ha, itu maksudnya. Nah. Ha. Maka tetakala ada. Adalah. Kayanya Allah Jalla wa Azza. Kaya itu bukan duit banyak eh. Ha, ni kaya itu bukan makna piti dalam bank. Kaya ni bukan makna pakai kereta Lamborghini. Kaya maksudnya tidak berhajat kepada pertolongan sesiapa pun. Faham? Kan kata Allah maha kaya. Allah maha kaya. Kayanya Allah. Mana Allah tidak perlukan pada sesiapa. Bukan kalau kayanya Cik Mak, piti banyak. Kayanya Pak Wai, tanah banyak. Kayanya Haji Yusof. Oh, gerang tanah setambung. Itu kaya makhluk. Kayanya Allah. Mana Allah ini tidak perlu pada sesiapa juga pun. Faham? Lepas itu disuruh kita semayang. Lepas itu kita pakat tak semayang. Pada muka Tuhan. Tak ada orang nak semayang. Risau kok Tuhan. Bodoh belaka.
Budak mayang bukan Tuhan jadi lemah. Moh hari bahan dia pergi dengan ke. Tak ada masalah. Maka ada mayang tak. Ha? Ha? Kenapa? Kerana dia kaya. Dia tak perlu kamu. Dah kan dia suruh cik semayang. Nak suruh menjadi molek. Bukan nak suruh dia jadi molek. Allah ni bukan ahli parlimen. Orang undi dia belakang. Nak jadi ahli parlimen. Orang dah undi balik awal. Tahu tak? Ha? Dalam hadis kursi, berpakat jin dan manusia, semua pakat minum arak, pakat berzina, pakat judi belaka, dak semayang, tak ada ha. Dak kurang sedikit pun kekuasaan Allah. Apa? Ha? Faham lagi? Ha, dak? Dia tidak perlu pada sesiapa pun. Itu panggil kaya. Nampak tak? Ha, kaya kita banyak duit, kaya kita banyak harta, kaya kita banyak rumah, banyak homestay dan sebagainya, banyak kedai. Itu kaya makhluk. Kaya Allah mana tidak perlu pada sesiapa juga pun. Dah, itu mana kaya. Ha. Daripada tiap-tiap. Ha, jadi, adalah kayanya Tuhan. Adalah tidak perlunya Tuhan. Daripada tiap-tiap barang yang lainnya daripada Tuhan. Allah tak perlu pada makhluk. Maka mewajib ia baginya Allah akan sifat istighna, sifat kaya. Dan iaitu wujud kidam bakok mukhalafatuhu lil hawadih. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Ini pembahagian saja. Samak basar kalam, sami'un basirun mutakallimun. Dan diambil orang daripadanya, daripada kaya Allah akan bahasanya tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat mungkin. Allah tak wajib buat kita. Faham lagi? Nah, Allah lahirkan seorang anak, Allah tak wajib sihatkan anak itu. Allah nak jadikan dia sihat boleh, Allah nak jadikan dia berpenyakit boleh. Allah nak panjangkan umur anak itu boleh, Allah nak pendekkan anak umur anak itu boleh. Tidak ada sesuatu yang wajib atas Allah. Yang ada wajibnya atas kita. Wajib taat pada perintah Allah. Nah, bukan bila makna kita semayang, wajib kita kena gaji dapat banyak, ekonomi kita cemerlang, kedai kita kau laku dengan sebab kita semayang. Tak. Ramai orang tanya, berapa dia semayang lama dah, kat 10 tahun dah. Tak, makin teruk ekonomi dia. Ada orang tanya gitu. Amat. Dia tulis, dia ngadu. Dia start semayang 10 tahun dah, tak tinggal. Berapa kau susah? Batu kena pergi dengar. Faham lagi? Tujuan semayang tu untuk dunia ke akhirat? Ha? Dia yang mu nak komplain gini, mu semayang belakang pernah nak main ibadat, akhirat tak dapat juga, baru boleh komplain. Dunia bukan tempat balah. Fa'in nama tuhafau nak ujurukum yaumal kiamah. Allah kan sebut dalam Quran, mu beramal je, segala amalan kamu itu, tempat balahnya akhirat. Bukan dunia. Kalau Allah kata dalam Quran, kalau mu semayang, aku senang dalam dunia, baru kita boleh komplain. Siapa yang tinggal tak semayang, tak tinggal semayang lima waktu, aku jadi kaya raya, piti banyak. Baru boleh kita marah tak kaya. Faham? Tapi benda, bila kamu melakukan amal salih, maka tuafau nak ujurakum. Yaumal kiamah. Aku balas kebaikan kamu soleh tadi, hari kiamat, bukan dunia. Ha, jangan tak faham. Dah. Dah ada setengah orang yang buat baik, senang dah dalam dunia, tu bonus. Okay? Ha. Tidak ada hamba Allah yang mengabdikan dirinya di dalam dunia, Allah susahkan di akhirat. Kenapa? Kerana akhirat itu tempat balah. Nah, jadi dunia bukan tempat balah. Waktu susah. Ada Tok Imam senang, ada Tok Imam susah. Ada Tok Bilal senang, ada Tok Bilal susah. Ada Ustaz senang, ada Ustaz susah. Ada Tok Guru kaya, ada Tok Guru miskin. Dan tu mana? Bukan tempat balah. Faham? Nah, itu nasibun fid dunia. Bahagian dalam dunia. Bukan betul. Dah betul, akhirat. Akhirat Allah beriman, Allah boleh syurga. Orang kafir, orang munafik, bakal dalam pindah ke belakang. Tepat balah. Nah, ha? Kalau tepat balah dalam dunia ni, tepat balah dah. Rasuah 40 kek, bahan DJ. Faham lagi dah kalau tepat balah. Ini bukan tepat balah. Faham lagi? Dunia ni mata'ul gurur. Pangkat harta benda yang pelawak banyak. Yang lebong gitu. Nah, tengok kita cari harta daripada umur 18 start ripung biti boleh kerja, simpan biti 200 sebulan. Umur 60 kita pecah siap buat umur 180,000. Betul tak? Siapa dia duduk? Bini kita, dengan kita, dah lelaki baru. Demo bahan tanah, bola kotak. Bahan lagi. Oh tu appendi, oh tu bahan gastri, oh tu bahan kopi, oh tu kucing mani, oh tu jatuh, oh tu seluk, macam-macam ha. Boleh laki baru nenggok. Mata'ul gurur, kesenangan yang melebong. Ha, kita macam nak wapu kerja. Ha, ha. Kalau boleh nak tubik daripada kubur, cekek bini.
Dan tiada wajib meninggalkan dia kan berbuat mungkin. Jadi kita ni boleh jadi, boleh ada, boleh tiada. Apa dia? Bila kita lahir, lahirlah. Boleh sihat, boleh sakit. Jadi Allah nak beri sihat pun haru, Allah nak beri sakit pun haru. Kalau Allah tak mau bagi sakit, disihatkan kita. Allah tak mau bagi sihat, dia berbaklah kita 8 tahun. Tak baik-baik, sakitlah sokmo. Faham tak gih? Ha, jadi tidak wajib suatu atas dia. Kita disuruh berusaha dan tawakal serah kepada dia. Faham? Maksud orang yang Allah tak makbulkan doanya dalam dunia, Allah akan makbulkan di akhirat. Itu hadis sahih. Ramai orang berdoa, Allah tak makbul dalam dunia. Faham? Daripada muda dia berdoa untuk jadi senang, tak senang-senang sampai ke mati. Dia akan jadi orang kaya di akhirat. Bersasarkan hadis sahih. Faham? Pasti Allah akan makbul di akhirat. Okey? Lawangnya wajib. Itu bukan. Tak masuk akal Allah wajib melebihkan kita. Tak membuat kebaikan bagi kita. Tak. Semua itu bebas atas Allah. Allah tu bersifat di mana? Fa'alul lima yurid. Maha bebas berbuat apa saja yang dia nak buat. Dia bebas berbuat. Dah. Ha. Dan maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah. Maksudnya tidak mungkin sekali-kali Allah mengambil faedah. Kegunaan pada sekalian perbuatannya dan hukumnya, lawannya ambil faedah. Apa dia? Allah buat langit dan bumi bukan untuk Allah. Dia buat planet-planet bukan untuk dia. Dia buat hujan bukan untuk dia. Dia buat buah-buahan bukan untuk dia. Dia wajibkan kita sembahyang lima waktu bukan untuk dia. Dia wajibkan kita laksanakan keadilan di atas muka bumi bukan untuk dia. Untuk kita. Nah, eh? Untuk kita tengok. Dijadikan nombok bergulung-gulung. Dijadikan sunrise, sunset. Dijadikan aurora. Dijadikan gunung yang lawa-lawa. Untuk kita tengok. Bukan Allah yang jenis tengok. Letu fotografi pun berdok. Bukan. Dia bukan makhluk. Faham? Tidak ambil faedah daripada ciptaan dia. Semuanya untuk makhluk. Nah, ada ciptaan Allah yang kita nampak kelebihannya. Kenapa Allah cipta? Tapi yang lebih banyak benda yang Allah cipta, kita tak nampak pun apa keistimewaan dia. Macam bewok-bewok, kita tengok, katok aduh dengan kayu. Lambat tengok bewok, kita pun ligang sejauh nak lengik dengan motosikal. Padahal Allah jadikan bewok itu untuk membersihkan bangkai-bangkai yang berkuman, dimakan habis benda kotor-kotor yang jatuh di atas latar bumi, iaitu di atas tanah. Itu Tuhan cipta bewok. Faham lagi? Hak molek-molek tak makan. Kalau kita beri hak baru-baru ni tak boleh. Dia kasih panggok seminggu dia jadi bulat. Dia jadi kotor. Kerana makan dia tu hak kotor-kotor. Jadi dia petikuh mampu, kucing mampu, hak bulat-bulat habisnya sapu dia. Supaya tidak ada lagi kuman-kuman, virus dan sebagainya. Itu ciptaan. Nah. Ha. Dan ada pemberkendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya Allah kepadanya, kepada Allah Jalla wa'azza itu, maka mewajiblah ia berkendak baginya, bagi yang berkendak akan sifat iftikar. Dan iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadir, murid, alim, hayun, wadaniyah. Dan diambil orang daripadanya akan baharu alam sekalian ini ciptaan Allah. Lawannya qadim. Dan tiada memberi bekah bagi suatu dari sekalian yang baru ini. Lawannya memberi bekah. Apa tidak memberi bekah? Maksudnya bila kita memutuskan sesuatu dengan guting, maka itu usaha daripada kita. Yang memutuskan adalah bukan guting tapi Allah. Bila kita ambil kertas, kita lepor di dalam api, ke api kertas pun terbakar hangus, maka yang menghanguskan itu adalah Allah, bukan api. Ha, itu panggil memberi bekah. Nah, kita ambil kertas, kita pun berbuah dah api. Memberi bekah itu maknanya hangus. Siapa yang menghangus? Kita yang memasukkan kertas di dalam api. Api yang memanaskan. Dan yang membakar dan yang menghangukkan kertas, yang menghangukkan kertas ialah Allah. Itu tak. Semua benda masuk dalam api hangus. Tak gamuk mu. Kadang-kadang Allah tunjuk juga masuk dalam api tidak hangus. Ada tak rumah terbakar bila je budak keluar? Ada tak? Budak keluar selamat. Padahal rumah hangus. Api tutup pintu, bomba tak boleh nak masuk. Dia boleh dapat keluar. Budak. Faham lagi? Nabi Ibrahim, raja Namrud bakar. Faham? Lepor dengan manjanik. Manjanik ni macam sudu. Tok tu. Pum, lepor gitu. Plastik Yamaha dulu. Nah, ha, tu. Meriang baru lagi. Meriang 1200-1100 Masihi.
Faham tak lagi? Itu meriang, orang cerita meriang. Dan sebelum tu pakai hok macam sudu tu. Dia buah batu, dia terik, cerita tamir dia. Pung, lepo. Faham? Dia buah Nabi Ibrahim dalam benda tu. Nampak? Ha, Namrud orang kata katak berhala. Nah, masuk dalam api. Keluar jalan kaki. Nah, dan api kerja mana? Api kerja membakar. Bukan menghangur. Menghangur tu Allah. Faham lagi? Itu memberi bekah. Okey, kita makan nasi. Biasanya akan kenyang ke makin lapar? Kenyang itu memberi bekas. Orang panggil. Dan apa dia? Siapa yang beri kenyang? Allah. Dalilnya, ada tak kita makan tak kenyang? Ada tak? Tak akan makan tak kenyang-kenyang. Faham lagi? Nah. Ha? Maka makna la ilaha illallah itu mustaghnin an kulli ma siwa wa muhtakirun ilaihi kullu ma ada illallah. Artinya tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan tiada berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain melainkan kepada Allah Ta'ala. Jadi rekah cerita, bila kita kata la ilaha illallah, artinya tidak ada lagi Tuhan yang semua makhluk perlu kepadanya melainkan Allah. Nah, maka direkah la ma'budah bihaqin illallah, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Kenapa sebenar-benarnya patut disembah Allah? Kerana Allah ini mustaghnin an kulli ma siwa wa muhtakirun ilaihi kullu ma ada. Allah ini tidak perlu kepada siapa pun. Semua orang perlu kepada Allah. Kaum ini tak mengaku ada Tuhan, perlu kepada Allah untuk hidup, untuk beranak, untuk lahir, untuk keluar daripada perut mak dia. Bukan Mesih yang buat keluar. Mesih usaha untuk keluar kita daripada perut. Yang keluar, yurukum min butuni ummahatikum, Allah yang keluarkan kamu daripada perut mak-mak kamu. Faham? Neh? Ha. Ada tak? Siapa dah tarik beranak, dak beranak? Ada tak? Ha? Ada tak? Dolah siapa tarik beranak, beranak? Bukan Messi, bukan Kak Pranata, bukan doktor. Mereka ikhtiar yang mengeluarkan Allah. Nampak? Ha? Scan sehat, keluar mati, ada? Nah, ada? Beli baju lelaki belaka. Masa pergi scan itu, masa 6 bulan lelaki. Tubik-tubik puang baby. Ada? Dah kebanyakan? Kebanyakan sama macam scan, lelaki-lelaki. Tapi ada juga salah. Autostat dia. Faham? Kita pergi hospital, kita nak berobat. Doktor pun mari kita, dia buat benda. Kita sakit, dia buat benda. Dia rawat. Okey? Doktor merawat, bukan menyembuh. Menyembuh itu dipanggil memberi bekas. Allah saja. Doktor merawat, Allah beri sembuh. Faham? Lepas tu ada kali dia rawat, sembuh. Ada dia rawat, tak sembuh. Kalau rawat, doktor rawat, sembuh belaka, dia yang menyembuh, tak mati ayah doktor. Ha? Ramai mana? Anak 7-7 orang doktor belaka. Mak mati juga. Padahal mak baru umur 53 tahun. Muda lagi mak. Mati juga mak sakit. Dah kalau doktor yang menyembuh, mati tak mak dia? Tak. Ha? Doktor merawat. Allah yang menyembuh. Lepas tu bila kita pergi ke orang sakit, Nabi kata, mu kata gini. Allahumma anta syafi. La syifa illa syifa'uka. Itu beri bekas tu. Wahai Tuhan yang memberi sembuh segala penyakit, tiada dapat beri sembuh melainkan mu seorang saja. Mu seorang saja beri sembuh. Nampak? Ha. Dan doktor? Doktor merawat. Ha. Salah doktor? Tidak salah. Kerja dia tu fardu kifayah. Berikhtiar memberikan rawatan atas penyakit yang berlaku. Maka yang beri sembuh, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah bila sampai tarikh mati kamu, maka akan mengambil nyawa kamu oleh malakul maut. Bukan mematikan. Dia ambil nyawa saja. Dia yang mematikan Allah. Ha? Ha? Ada tak kita pergi berobat sembuh? Ada tak? Ada. Ada tak kita pergi berobat tak baik? Ada tu. Nah, jadi jangan pegang di makhluk. Nampak? Pegang di Allah. Tidak salah berobat dengan makhluk. Nah. Ha. Yang salahnya bila kita berobat dengan makhluk, kita letakkan sifat kaya Tuhan tu kepada makhluk. Itu salah.
Dah. Ha, jadi bila kita pergi ratik, rajak, pergi tahlil arwah, kena ingat.

berkehendak selain Allah, tiada yang tahu selain Allah, tiada yang bujuk selain Allah, tiada yang kekal selain Allah, tiada permulaan selain Allah. Oh, betul. Nah, ha, kita nasi minyak bagi bawah. Lagi. Nah, bila tauhid itu datang setiap kali kita melafazkan kalimah la ilaha illallah ketika tahlil, maka petuah kita makan nasi mana tu. Nah, ha, jadi bahan nasi saja. Nah, orang ngajar bab tahlil, bab la ilaha illallah tak mungkin dengar. Nah, bila makan, gerbuk pergi makan. Perkara yang wajib diketahui pada hak sekalian rasul. Jadi ginilah, pendek cerita, wajib kita belajar mengenal Allah. Sama ada dengan jalan pesing lama atau pesing baru. Pesing lama ni Arab panggil salaf zaman dulu. Pesing baru orang panggil khalaf, cara sifat 20. Nak mengaji tauhid, nak belajar cara sifat 20 pun boleh, cara salaf pun boleh. Cara salaf dia tak sebut Allah wujud kidam baqa. Dia tak kata Allah itu yang kidam. Dia kata Allah itu al-awwal. Dia tak kata Allah itu baqa. Dia kata Allah itu al-akhir. Antal awwalu wa antal akhir. Antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Sama dengan yang disebut oleh dalam imam-imam salaf macam Imam Hambali, dan disebut dalam kitab tauhid dia, Tuhan itu yang ada, Tuhan itu yang tidak ada permula, Tuhan itu yang awal sebelum segala sesuatu, Tuhan itu yang kekal abadi selepas binasa segala sesuatu. Sama saja kita belajar pula sifat 20, Tuhan yang ada, Tuhan yang baqa, Tuhan yang kidam, sama saja. Asalkan daripada ahli sunnah wal jamaah. Nak mengaji tauhid zaman dulu salaf, biarlah ahli sunnah wal jamaah. Nak mengaji hak kemudian hak halaf, biar juga ahli sunnah wal jamaah. Jangan pegangan-pegangan yang punah. Kerana apa? Kerana sataf tariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah, umat aku akan berpecah menjadi 73 pegangan. Bukan bab fiqah, ini bab pegangan. Nampak? Sintani wa sab'una finnar, 72 golongan dalam api neraka, wahidatun fil jannah, hanya satu saja di dalam syurga. Wallahu a'lam. Sebelum setengah jam lagi untuk soal jawab agama, mewakili Masjid Al-Ikhwan Gelung Bila melancarkan kutipan sumangan derma untuk tabung pengurusan, tabung pembangunan majlis Masjid Al-Ikhwan Gelung Bila. Sila gerakkan tabung kanan ke kiri, kiri ke kanan, depan belakang, belakang ke belakang, ke depan semula, agar hadirin hadirat semua dapat berikan sumbangan. Siapa yang nak beri sumbangan derma kepada Masjid Ikhwan Gelung Bila melalui online, bank muamalat 13010005984716, dan siapa nak tolong bayar bil elektrik masjid, akaun TMB 21003735309. Mana tong ni? Tak gerak dah. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma, kita tengok soalan. Soalan pertama. Kalau masa dulu saya ada salah sedikit baca surah Fatihah, sekarang barulah belajar, dan adakah perlu saya qadha salat yang baca tak berapa betul dahulu? Baik. Dia kata dulu dia berasa

Kemudian salah atau tidak. Dia masalah bacaan yang tidak sempurna ini, ada yang merosakkan bacaan dan ada yang dimaafkan. Okey, orang yang belum pandai, dia belajar, masih lagi salah, dimaafkan. Orang yang pakai pukul saja, hentam tanpa belajar, kalau betul, betul, kalau salah, batal semayang. Kemudian bacaan tadi pula, ada kesalahan yang nyata jelas. Contoh ditukarkan baris. Maka hukumnya sengaja memang berdosa dan haram batal semayang. Contoh tu kawai alhamdulillahi rabbul alamun. Aku mana pula mari. Memang sahih, salah. Wajib kena ulang semayang itu tidak berlaku. Okey. Tapi kalau kita berasa tak sedap dengan bacaan, dengan ikhfa kita, dengan ra kita, dengan sin zaman kita bodoh dulu, dengan ta zaman kita dulu ni, dengan dulu jauh ta kita dulu. Zah kita zah kecik zah besar tu kau bimbo habis, tak wajib qada. Nah, nak lagi mulai sekarang kita bacalah dengan betul, lebih tepat, dan banyakkan solat sunat. InsyaAllah mutammim, dia akan menyempurnakan kekurangan dalam solat fardu kita. Okey, soalan seterusnya, ada apa pandangan Islam tentang menazah? Sebab ada orang royak macam dak ikhlas buat nak dapat sesuatu. Dia kata kalau kita menazah, ya Allah, kalau aku baik, umri aku baik, sakit ku ni, boleh keluar dari hospital, aku nak sedekah RM1,000 pada Masjid Ikhwan Gelombila. Faham? Contoh dia nazar lagu tu. Yeah? Ha, jadi, boleh tak nazar lagu tu? Sebab ada orang kata, dia kata, kalau kita nazar lagu tu, macam tak ikhlas nak sedekah. Jadi kalau tak baik, tak mau sedekah. Beri sehat baru nak sedekah. Ha, jawabnya betul. Itu juga dia yang disebut oleh sebagian ulama'. Kerana itu, nazar ni duduk dalam pertikaian ulama. Ada ulama yang mengharuskan nazar dan ada ulama yang memakruhkan nazar. Faham tak ke? Jadi, biar ada khilaf. Nah, cuma dalam mazhab Syafi'i, hukumnya dibolehkan. Okey? Tanda-tanda untuk kita berharap, kuat harap kita kepada Allah. Sampai kita nak tunai, rasa seronoknya kita dapat kesembuhan. Aku nak lakukan amal sedekah. Ha, hukumnya harus. Okey. Tapi kalau ada orang ajar, dia tak ada sebagian ulama yang mempertikaikan. Maknanya kalau kita menazar seolah-olah tidak 100% kita nak bersedekah. Itu betul. Memang ada disebut oleh ulama-ulama dalam kitab pada perbahasan bab-bab nazar. Okey. Soalan seterusnya. Doakan sahabat saya Fakhriruddin bin Osman ditidurkan akibat aksiden jalan raya. Semoga mudah urusan keluarga, beri kesembuhan buatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang mana patut saya dahulukan? Membayar hutang yang masih tertunggak atau bersedekah? Mana patut kita dahulukan? Bayar hutang atau sedekah? Dengar baik-baik. Pertama, kena tahu hukum dulu. Apakah hukum bayar hutang? Wajib. Apakah hukum sedekah? Sunat. Nampak? Nampak? Dah? Maka benda yang wajib didahulukan daripada yang sunat. Nampak? Sunat kita pakai kopiah. Wajib pakai seluar. Kita pakai kopiah saja, tak pakai seluar. Pusing ke pasir panjang, balik ke bukit besar, pusing ke bukit depu semula. Balik awal. Koteng-koteng, geribet. Faham? Tapi piah kita beli di Turki. Macam ke kubah sejik. Tak jadi apa dah. Itu sunat saja. Tutup angry bird pun tu wajib. Faham? Maka sehari itulah. Orang yang bersedekah tapi tak bayar hutang, dia orang yang pakai piah, dia akan luar. Nampak? Koteng-koteng. Balik awal. Dia apa sihat orang panggil. Okey? Cuma kalau kita mampu, dua-dua. Dan kalau kita berhutang, boleh tak bersedekah? Itu boleh. Boleh, ya? Contoh, kita hutang bila bayar? Kita wajib bayar, kita janji bulan 8. Satu hari bulan 8, 2026. Maka ni baru bulan 6, lambat lagi. Maka kita bersedekah. Harus. Dia kata haram sedekah kalau berhutang. Haram bersedekah kalau berhutang gini. Hari ni wajib bayar hutang RM1,000. Hari ni wajib dah bini ni. Kita piti ada RM1,000 je. Cukup dah, wajib dah bayar. Wajib. Kita kata sebayar lagi lah. Kita sedekah masjid. Haram. Haram bukan niat sedekah tu.
kerana tidak menunaikan kewajipan membayar

0: hak harta orang lain. Situ haram. Okey? Ha. Adapun masa bayar hutang belum sampai. Kita sekah dulu sekarang. Duit bayar hutang suku dah kita simpan. Tak ada masalah. Soalan seterusnya. Tengah baca surah tiba-tiba waswas. Sama ada baca dak lagi. Fatihah. Sebelum pada tu. Memang dak teringat sungguh. Baca ke dak lagi. Nak buat guana. Kena baca ke dak bayar ke lagu mana. Dia kata dia ni masuk satu surah ka'at. Dia teringat. Eh. Baca dak lagi Fatihah. Surah baca dak. Okey. Ha. Contoh rakaat yang kedua. Okey. Rakaat kedua. Biasa orang baca surah benda. Catakan kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dak dah nak rakaat. Eh. Aku baca dak lagi Fatihah. Ha, jadi nak buat lagu mana? Okey. Jawabnya al aslu al adamu. Kaedah dia asal tak baca lagi. Maka jawab wajib baca. Nak buat lagi. Ha, kerana asal belum baca. Jadi wajib baca, menang hak tu. Neh. Hak kita ragu baca ke dak lagi. Hak dak baca tu memang sahih dah. Tapi hak ragu baca ke dak lagi. Tak, belum tu, rakaat lain kita tak ragu. Rakaat ni, al-aslu, al-adamu. Asal, belum baca. Maka jawabnya, wajib baca. Okey, sudah terjawab. Macam ketuk dengan berwudu. Ha? Bila kita ambil dah wudu untuk semayang maghrib. Ha? Lepas semayang maghrib, kita balik duduk rumah. Tak ada kuliah, contoh mana tu. Nah, ha? Kita duduk nyandar di rumah, tengok, boleh sejam. Orang apa bang? Allahu Akbar. Ha, kita nak pergi semula sembahyang Isya. Mari dalam hati. Eh, batal gedok lagi. Al-aslu, baqa'ul, itu tak pakai, itu pakai baqa'ul asli. Ambil hak asal. Asal tadi mu sembahyang kari, ada tak wudu? Ada. Maka sekarang batal gedok lagi. Tak kata. Itu kaedah baqa'ul asli. Kekal hak asal. Nampak? Ha. Kemudian itu hak sembahyang dah. Mari sok, batal gedok. Tak kata. Kalau kita batal dah, kemudian mari sok. Wuduk ke tak lagi? Hukumnya tak wuduk lagi. Contoh, lepas garis tadi kita balik di rumah. Kita sampai di rumah, kita ketuk. Boom! Atas wakah. Pak lagi, kat tangga rumah nak naik. Degung ketuk. Pak keping papang latar cabut. Faham lagi? Memang sahih ketuk. Memang sahih. Okey. Kita dah ambil wuduk lalu. Kita naik duduk tau rumah. Bini kata, kenapa kuat ni, bang? Petik. Bang. Ha. Dia tak ada kita ketuk. Bila kat pergi, orang bang, Allahu Akbar. Kita pun, aku ketuk tadi, sahih dah. Ambil wudu dah lagi, ya? Dah ambil lagi. Menang ketuk. Bang. Ha, itu kaedah dia. Ha. Soalan seterusnya. Kawan saya terima jemputan kahwin di cukai kemamang. Kawan saya tidak pergi kerana jauh. Ha, bolehkah dia beri alasan begitu? Dengar baik-baik. Banyak jemputan dalam kehidupan umat Islam. Jemputan kenduri kahwin. Jemputan kenduri arwah. Jemputan kenduri naik rumah. Jemputan kenduri beli kereta baru. Jemputan apa orang bertunang. Jemputan apa lagi? Masuk jawi. Tuan rumah masuk jawi semula. Macam-macam hal jemputan. Semua tu sunat kita hadir. Kalau orang jemput, sesaja wajib dalam mazhab Syafi'i, jemputan kenduri kahwin. Apa nak pergi? Hak lain, sunat. Dia nak pergi Mekah, buat makan sikit rumah, jemput dah, sunat pergi. Tuan rumah sunat mula, dua kali dah sunat dah jadi baru ni. Awak kenduri pula esok, faham? Sunat kita pergi. Faham lagi? Nah, Tuan Imam, gelom bila nak tunang, faham? Nak buat tak? Janda mana tak tahu jadi mangsa. Faham? Sunat kita pergi. Faham lagi? Orang belum bila seorang naik pakak. Jadi dia buat jamu sikit. Kesyukuran. Sunat kita pergi. Faham? Nikah anak esok. Jeput dah mari ni. Kenduri.
1: Awas hajalah. Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz.
2: Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมการจัดหางานคัดเลือกแรงงานไทยไปอิสราเอลรองรับโควต้า 16,000 อัตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวก

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dengar Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 atau Sawato Jala. Dah, mari jumpa dengan DJ Karabun nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam nah peminat dalam rancangan Music Plus. Dah, masa sejak rancangan ni mari kasi mari sapa dan kirim kepada peminat ho dengan Tesang Radio 95 ni. Siapa dia ho tak ada tidur lagi boleh lah deh karabun ni mari sapa mari beritahu kepada peminat deh hari ni ada gapo mari sapa pada peminat deh nanti dengar dalam masa yang kedua deh dalam ruangnya Music Plus deh masa ni kita berhenti dengan lagu atau anasir dulu lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua masa yang kedua rancangnya Music Plus.

langsung mari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang Changi Music Plus. Nah, pemina kita mari hubung pula deh. Jago-jago kita tu rangap kuam kerut. Deh kita nono mugi ko sapo nak mau ko sapo tu. Ya ada jago-jago juga. Deh kita tu tak wi ko mago. Deh pemina deh. Kita mari tengok yang kelima. Deh pemina deh yang kelima. ขอเวลาสงบสติอารมณ์kita cari masa gi duk apa sengop sati arum deh wi kita tu tak wi komaro pemna deh kalau kita duk dalam masa ho stanakan ho kita nono maro deh kita tu tak leh buat gapo juga deh dalam masa kita nak marah tu, tapi kita terah tubik tepat hok kita tu nak marah ke demo deh ojak tanan deh cari tepat senyap-senyap aduk sore deh atau orang hok kita tu harap deh lepas tu kita buat semua deh apa jago yang satu siapa yang keempat ho lepas pagi deh kita ambil masa sikit deh 10 sampai 30 minit deh tu dia. Lepas tu kita royak aku apa kuku korni deh kata kita minta masa setah deh we tang kon tu tang pakcai deh we sengop setiap arum. Lepas tu kita mari itu semula deh, mari kecek semula dengan hati sejuk deh pemina deh. Lepas tu yang keane ya keane ning minta maaf deh, kita kena minta maaf deh pemina deh. Kam ngingai ho orang lain orang manoan piyo-piyo po tak gapo tak kecek deh. Mi titik sung deh kalau kita kecek kata minta maaf tak leh yo mai kuam ba rao tu pen fai pit deh pen fai pit nai het kan nan samo pai deh pen pemina deh kita kena minta maaf ke ku korni kita deh pemina deh kita kata kecek minta maaf PM biar kita minta maaf dan pemina dah wi aku korani kita ifai neng hok kita baloh hok kita marah tu yo nono rusik di patu nono arom yen kun nah patu yang ketujuh, yang ketujuh ni rucak hai apai hok ni po kam ni tu po mun yak แต่สำหรับหลายๆคนตาปีดาเลเหตุการณ์โหเลอะๆบุเลนอนๆบอกว่าให้อภัยซึ่งกันและกันแต่ประตูยูนอวีเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นนี่บุเลแก้ไขได้อย่างรวดเร็วการคิดให้อภัยยังกลาแปนี่คิดตัวดุซาจซาจอนะอยู่เฉยๆให้กฎหมายจัดการการใช้อารมณ์ดุเหนือกฎหมายyo kato perangai supaya nak geleng deh, nak geleng ban meung kita ni ada kod main samat opit boleh deh pemina deh ning lape jago ho kita tu boleh dengap rumkrot ho kita deh pemina deh kini pada peminat ho dengar

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Je.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan Rece Moni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam. Jo gelombang FM 5 ialah Radio Bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi berita-berita. Jawa-jawa mengaji, jawa-jawa tak nak tam gapo itu kita kena abangi tahu belakang lah. Semoga kita learning ni anak cucu kita rup ngaji, kita kena goyak kerja dia lah mana dia tahu dah. Lebih lagi jaga-jaga kesihatan dah. Semoga tubuh badai sakit memudah cuaca udara dia sangat tukar. Lebih lagi orang ada penyakit ataupun budak kecil dah. Ini kita kena ingat jaga-jaga kesihatan we kejap. Kalau tak jaga mulalah nak sakit memudah. Kalau kita jaga insyaAllah kita jah kepada penyakit semua. Ya, betul makin ni pun makin ni ada faedah. Makin ni cara-cara apa pilih makin ulen ni buah kurang kepada masing manis pedah gitu dah. Ini penting sekali. Kalau kita duk tak jaga tubuh badan mulalah penyakit nama cari. Hanya jam ni kosi sisi pertama tegang menegar dulu. Selagi banyaklah nak kosi kita pergi berehat dulu. Maju pop lah selagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni peminat nak mari berkongsi cara-cara kita kena beringatlah learning penyakit. Semoga kalau ujian-ujian ni penyakit hak kita kena beringat. Yang pertama dia kata penyakit kaiwat. Yang kedua penyakit demam nyamuk. Yang ketiga cerah perut. Yang keempat cinuh kecil tikuh. Yang kelima gapo nak kaki makin ada air. Lagi tu kita kena beringat lah penyakit ni. Yang pertama penyakit kaiwat ni kita kena tabak tengok-tengok. Takut anak cucu kita dah ada air dong, batuk, demam, sakit tekok, kalah mana, lenguh kalah mana. Gitu kita kena pergi tepih lah ni. Kita kena tahulah hilik mana apa. Maaf, kita kena basuh-basuh tangi, pakai kain topeng, mask, ataupun kita kena berehat tidur cukup, Pamina. Kalau yang kedua penyakit demam nyamuk ni akan dia tu demam abangi no demam tinggi lah, kaya di naik banyak lah gitu, sakit palo lenguh ataupun ada bitik-bitik merah lah apa itu. Betul mutah, tak makan nasi tak lalu. Witi kat pokok dia tu dia kata kita ni kena hak biar ada cawe atau burung tepi-tepi rumah ni kita berekuk ataupun kita ambil pasti hak saya habis hak kita pun kanyung lah itu kita perlu boleh dah. Pula dia kata penyakit cerah perut. Penyakit cerah perut ni silap ataupun ada penyakit kumai-kumai ke apa makis makis jadi silap kan akan dia sakit perut mutah. Tak agak ni ialah dah. Gitu kita kena makan, makan ni hok cuci, makan ni hok masak, minum air we banyak. Betul nak makan gapo kena basuh tangan dulu belum kita nak makan. Penyakit kecil tikuh akan dia jadi gapo panggil demam kuat, demam tinggi, sakit palo, lenguh ataupun sakit urat ke mata merah lah, tubuh hoya dicak kuning gapo itu dah. Betul hiliklah kepada tempat-tempat ada abang ni cuma-cuma ataupun air duduk. Betul kita kena basuh-basuh rumah hati. Ni dah rumah duk keteng ana sari tiku penuh ni kita kena beringat juga. Betul penyakit kaki makin je air ni jadi merah gata gitu dah. Gitu kita kena jangan bi tubuh apa kaki kita tu duk basuh semua lah. Lebih lagi ujar-ujar kalau musim ujar tu kita kena beringat we kejap lah. Faham nak? Ya, penyakit ni kita kena beringat. Jangan duk pelepah lah. Sakit merah. Ya, ni macam ni kongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Ya, gapo peminat duk buat gapo masa ni duk masuk tidur duk dengan cemo ni. Gitu kita pergi berehat dengan nasib 2-3 lagu. Maju pop pula setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang terakhir ni nak mau kosi jauh-jauh. Kita kena jago-jagolah peminat. Semoga learning tu penyakit banyak peminat dah. Ha, lebih lagi anak cucu kita dah makin tak pilih learning makin pedah. Pada makin manis semua. Ha, kita kena jago-jago kejap tubuh badan ni kita. Kita ni penting sekali. Kalau makin tak patah, mulalah penyakit mari cari gitu. Betul selebih lagi kita kena berehat tidur cukup. Kita lehat ngaji ni, kita kena jaga-jaga tubuh-tubuh badan kita. Sekarang kita, apa, semudah kita nak pergi mengaji. Esok tu nak wih tubuh badan kita segar, kita kena tidur cukup. Jangan tidur tengah malam, jangan duk tengok terosak, duk tengok duk makin banyak telajak, tidur tak cukup tak boleh. Kita kena jaga-jaga kesihatan kita. Kalau tak jaga, mulalah penyakit marilah. Ni kita kena jagalah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu jaga pada penyakit semua. Peminat, InsyaAllah kita minta doa awi anak cucu kita tu selamat belakang. Peminat. Betul, hak peminat, hak pia tak masuk tidur lagi tu. Jaga-jaga kesihatan hati. Hak pia duk kerja masa ni. Kerja yang keselamat. Bawa kereta pun beringat-beringat. Jangan duk sangat kokoh bawa. Ya, caping ni lah. Kita apa panggil, banyak lah kita apa panggil peremat. Kita kena jaga-jaga juga buat kereta, buat mutu, doa kepada batas mutu ataupun kawai gu kita. Peminat. Ya, betul sisi ni tengok siapa hujung rancangan ngengoh malai roh. Kita boleh jumpa tiap-tiap malai. Malai senang, siapa malai ahak. Sejak dari buku 12 malai, siapa dari buku 1 malai. Jo, gelombang FM 95, yaklah radio bahasa Melayu tepat T24 je. Maling tu, maaf, maling ni tu kalau ada gapo salah sikit banyak tu di jam ni tu maaf lako, jago-jago kesihatan belako, belum nak tidur baca doa. Ngatik lah gitu ni kita wi panggil buat pahala ngatik. Jangan duk saja tak boleh. Masa luar-luar tu ngatik. Ni zikir ni, macam Quran ni apa panggil molek lah kepada kita. Bagaimana? Ya betul, di jam ni minta tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selapeh hat.
1: Pengistiharai Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, pergilah di website Sawata Jala. Okey.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Mau adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, Bupung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: สวท.ยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TV 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda
3: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim
4: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
3: Arrahmanirrahim.
4: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Maliki Yaumiddin.
4: Pemilik Hari Pembalasan.
3: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
4: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

0: Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.
1: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ

Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa, dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya.

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku." Maka Dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ.

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya.

mereka berdua. Dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: يقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar."

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya."

Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku.

0: عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu."

0: untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syu'aib, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syu'aib berkata, "Janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu."
1: Qalat ihdahuma ya abati istajir, inna khayra man istajarta al-qawiyul amin.
0: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

Dia Syu'aib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

0: منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam.

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman."

Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik.

Ia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku."

dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, sebagai pembantuku, untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku. قال سنشد عضدك بأخيك

Dia Allah berfirman, "Kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang."

Maka ketika Musa datang kepada mereka, dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu."

Dan dia Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan.

0: Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta."
1: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.
0: Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami.

Maka kami siksa dia, Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim.

Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat, mereka tidak akan ditolong.

dan kami susulkan laknat mereka di dunia ini. Sedangkan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di sebelah barat, lembah suci tua, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu.

Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Dan engkau Muhammad, tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di dekat Tur, gunung, ketika kami menyeru Musa. Tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran.

dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan termasuk orang mukmin?

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu.

Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya, aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar.

0: Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menyampaikan perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka, agar mereka selalu mengingatnya.
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ.
0: Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran.

Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim."

Mereka itu diberi pahala dua kali, karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh."

Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ

Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya.

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman.

dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?

Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau, berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami."

Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya. Tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan, sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul?

Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu, mereka tidak saling bertanya.

Maka adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.

0: الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.
1: Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
0: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
1: Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar?

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu? Jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan?

Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu, maka taulah mereka bahwa yang hak kebenaran itu milik Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Sesungguhnya, Korun termasuk kaum Musa. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri."

Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka.

Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar.

Maka kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri.

Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Korun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah.

negeri akhirat itu, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Man jaa bil hasanati falahu

Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.

Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan engkau Muhammad, tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir.

0: ربك ولا تكونن من المشركين.
1: Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang.
1: الذي أحسن كل شيء خلقه وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

0: يعلمون.
1: Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya, kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan."

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka? Betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan,

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

0: katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya, mereka juga menunggu.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sabal khair, selamat pagi, selamat pagi yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah bagi nikmat rahmat bagi kaum muslimin dan muslimat, orang yang beriman teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang selalu turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha buat kebaikan dan kebajikan, buat wajib serta dengan buat sunat untuk nak tepekan daripada wajib yang kurang betul mana san itu, hak sunat betul boleh tepek deh. Ha, begitulah sedang mengajar umat ini sekalian. Hari ni apa khabar weh? Oh, kita tak sunyi daripada apa ni? Bermusuhan, berbaloh batah mula-mula tu baloh kira-kira. Mula-mula tu baloh kira-kira. Lepas tu, buat akhir sekali sana tu, siapa ke musuh, siapa deki ke nak putuh-mutuh ni satu sama lain. Kalau ni tak lain tak bukan. Kalulah kita tu ambil nafsu duduk depan, semua tu bawa kepada kemusnahan. Tak ada kira dalam keluarga yang kecil-kecil dan siapa negara-negara, siapa dunia yang besar, untuk nak cari keselamatan. Tetapi di dalam tu tidak ada keadilan. Kenapa? Pucur dia mari tak lain tak bukan daripada keluarga. Mari daripada keluarga kecil-kecil. Satu-satu keluarga kalau kita duduk di dalam ilmu pengetahuan, ilmu agama, dah penuh dengan ada akhlak yang mulia, penuh ada dengan apa ni kehormatan di atas tu sama lain, dan tolong-menolong, batu-membatu. Senang kita hidup. Acup hati tengok jiran kita, iaitu keluarga-keluarga hak yang berjaya. Dia duduk belah mana, duduk pasal mana. Dah. Ini contoh teladan yang baik. Kita kena cari contoh teladan yang baik. Jangan dia cari contoh teladan yang tak baik. Lepas tu mula-mula tu buka bunga api sana situ, ialah sifat apa ni? Api tenuh. Bui petenuh demo tu, demo ni mula-mula tu. Lepas tu mari sifat apa ni, hasad deki, deki kenak, berbagai-bagai. Semua tu panggil pakat duk tukung api neraka. Kecek mudah-mudah lagu tu akasar ni, maimak. Oh, kita tengok, supaya dengan kapal ni, perih dunia, musuh dunia, kita pasti tengok, nak gapo. Itu dah. Setengah daripada setengah tu nak harta demo, usaha-usaha. Sebenarnya kita tak ada sakut paut pun. Ni apa kata head negeri masing-masing, ada setengah-setengah tu rapah kuasa. Kenapa? Kerana dia saat itu jadi ketua dunia. Sungguh kata dia jadi ketua dunia, kata tu seolah-olah ketua keluarga. Keluarga mana? Keluarga dunia. Dia kena ada utama sekali sifat keadilan. Di dalam rumah tangga pun dia begitu juga, kena ada sifat keadilan. Hari ini kita nak setuh sikit berkenaan dengan maudhu' kita, ialah membina keluarga santosa. Keluarga bahagia, deh, keluarga Santosa. Alhamdulillah, Allah beri izin kita ni boleh berjumpa setiap-tiap hari dengan lanjutkan umur. Dah, kita duduk dalam muzakarah agama. Itu jalan yang lurus, jalan yang kita apa ni nak menuju ke kepada akhirat yang selamat, yang bahagia di akhirat nanti. Bukan bahagia dunia saja dak. Dah. Dan tu sedang menghormati sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk ini secara berpasang-pasang ni. Nah. Samalah juga dengan kejadian manusia. Allah jadikannya secara berpasang ni juga manusia ni. Ada lelaki dan ada perempuan. Ada retino, ada rejateh. Kemudian Allah menentukan peraturan untuk mereka hidup secara berpasangnya supaya lahir kesentusaan dan kebahagiaan yang sebenar di dalam hidup. Iaitu dengan cara berkeluarga. Melalui proses perkahwinan. Keluarga-keluarga ni kena melalui proses dia ialah perkahwinan ataupun pernikahan laki-laki dan perempuan. Di mana daripada perkahwinan ataupun pernikahan itu terbentuklah sebuah keluarga kecil-kecil. Kemudian keluarga itu berubah menjadi keluarga besar apabila lahirnya anak dan terus kepada cucu, cicit, cocok. Eh, siapa apa ni? Melapis-lapis saya mari. Ada dah. Dan sebagainya. Acu kita belah kaji di sini dulu. Eh. Allah menjadikan manusia, menjadi makhluk itu secara berpasangnya. Samalah juga dengan kejadian manusia. Allah jadikan secara berpasangnya juga ada lelaki dan ada perempuan. Kemudian Tuhan menentukan peraturan untuk mereka hidup secara berpasangnya supaya lahir kesentusaan dan kebahagiaan di dalam hidup. Sudah. Tetapi hak kita berpasangnya melalui proses perkahwinan ataupun pernikahan. Ada dengan rukun dia, ada dengan syarat, ada dengan apa ni, tertib tata apa ni perkahwinan kita saat itu. Jadi selamat berkena bagi hukum Allah Subhanahu Wa Taala telah apa ni sediakan atur ye. Deh. Keluarga adalah satu unit masyarakat, satu nuai dengan hak masyarakat yang kecil-kecil. Ia merupakan salah satu deh ialah institusi masyarakat yang sangat penting. Kerana ia boleh menentukan bentuk ke masyarakat dan masyarakat akan menjadi baik ataupun buruk terhenti di atas peran keluarga. Ha, kita perhati tengok deh. Perhati tengok dalam umur kita tu. Deh. Eh, panggil keluarga sana tu dia banyak guru, banyak lapis, banyak apa ni. Mula-mula satu keluarga ialah dengan menikah kahwin dan duduk mari sana tu setengah dapat anak. Ha, setengah tu anak tu dah 10, 20, 12 ada, 15 pun ada. Ha, dia dah. Lepas tu proses saat ni tu dia panggil kata cara-cara pula, tata cara saat ni tu. Ada unik-unik dia pula dah dunia. Ya sebenarnya, kalau turut kita saat ni tu, Allah telah mengisihkan peraturan, menentukan peraturan deh cara hidup kita saat itu siap berlaku dah. Tetapi ada kala turut hukum hakam Allah Subhanahu Wataala, ada kala tak turut hukum hakam Allah Subhanahu Wataala, seperti duduk segu-segu dengan tidak menikah kahwin, duduk dengan rupa haram, rupakan apa panggil jatuh dengan anak-anak, kalau boleh anak-anak zina, ha sudah anak keluar daripada nikah hak ni jak di mana-mana mai dah. Tengok siapa sekarang lo ni pun di makin itulah. Ha, tu dah. Betul kianya ada begitulah. Berbagai-bagai. Mari di mana-mana. Mari daripada asuhe. Daripada keluarga masing-masing. Dia kena ada didik ke weh. Anak pinok kita sana itu. Weh ada apa ni. Kepentingan hidup. Kena asuh. Kena ajar tikah laku, ajar perangai, isi adat tak isi adat, cukup lekat. Ha, tu dah. Yang utama lah ni, ada sekolah-sekolah agama setiap rata kapung dah. Tu dah. Ada dengan sekolah ponok, ada sekolah apa ni, sekolah arak. Ha, lepas tu ada ponok. Ha, tu dah. Asas agama, kena mengaji, kena belajar. Ha, tu dah. Banyak lagi yang tak mengaji, tak belajar. Ataupun mengaji kadang-kadang pergi sana itu. Jadi tak bersungguh. Pergi duduk sahur dua tahun tu baik. Pergi duduk apa tu kau ni, hatu baik tak mengaji. Ha, sudah. Banyak lagu tu. Kalau kita tu usaha, pakat buat. We duduk dalam pengajian agama dan pengajian ekonomi, pengajian bagi zaman. Ha, dan bagi cara kehidupan, bagi apa ni, panggil saya acip, deh, sudah, saya saman, patut saya senar. Pentingnya hak Islam kena mengaji agama. Kalau tak mengaji agama, sama dengan demo ramai-ramai, sudah. Semaya be pudok, poso pudok, duk, apa tu apa ni, deh. Duk terbolok tok ke panggil. Ayah mak pelik-pelik terbolok tok malah mana. Oh lah tak tahu kata. Waktu semaya tak tahu. Waktu puasa tak tahu. Jadi duk bangun tidur sudah di hijau. Macam duit makan-makan joli apa tu kau ni. Apa hingga hari tu. Lalu tu dah hari ni tak lain tak buka. Marilah kita acu-acu pakat memikir weh keluarga masing-masing. Ibu bapa yang paling penting sekali, ketua keluarga untuk nak apa ni mengasuhkan anak cucu cicit kita menjadi mula-mula saat itu menjadi al-Islam. Jadi seorang muslim, lepas tu mengaji belajar sudah beramal siap jadi seorang muslimin, sudah. Dan muslimat lepas tu duduk dengan amalan, dengan apa wakil jauh guna pun duduk dalam re agama. Ha, tu dah. Jadi seorang mukmin. Muslim, muslimin, mukmin, suk akhir saat itu, jadi orang apa ni, yang apa panggil, orang yang tawakal kepada Allah SWT, orang takwa kepada Allah SWT. Dia ada tertik cara tata cerita jantan itu mengikut umur dan mengikut ilmu, mengikut amalan-amalan masing-masing. Ha, itu dah. Suat akhir, masuk dalam taqwa. Orang yang yakin kepada Allah SWT. Hak ni, hak payah sekali ni. Ha, itu dah. Dan payah pun, kalau kita usaha sana itu, kita dia ada upacara dia. Dunia akhirat ni kena duduk sekali semua. Neh. Dunia dia ada dengan dalil kata ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ni tempat tanam akhirat. Pas kita tanam gapo tak weh, nak ke akhirat. Semaya cukup dak 5 waktu weh. Ha tu dah. Puasa cukup dak weh sebulan. Pas hok tinggal tu qada tak lagi weh. Ha tu dah. Dia kena bergetuk lagu tu semua. Nak bergetuknya utama sekali dalam keluarga. ibu bapa. Lepas pada itu, pada pemimpin agama, iaitu masjid masing-masing, Cik Imel, Kotek, Bila. Semua kena tanggungjawab belakang ni. Tanya khabar ni, katik lah. Ni tanya khabar kerja gapa, weh. Tanya khabar kalau umur sepanjang itu, gaji mana, weh. Ha? Duduk di pondok mana, duduk di sekolah-sekolah agama mana, weh. Haa. Ha. Kalau dengar dah tak ada, ha, kita pakai nasihat, kena mengaji, weh. Orang nak senir, kena mengaji, boleh senir agama dan akhirat. Dah, itu dunia dan akhirat. Lalu tu, sedang mengajar remati sekalian. Keluarga adalah satu unit masyarakat yang kecil-kecil. Ialah merupakan salah satu internasi masyarakat yang sangat penting. Kerana ia boleh menentukan bentuk ke masyarakat, masyarakat akan menjadi baik ataupun buruk terhenti di atas perenai keluarga, iaitu dua ibu bapa. Sebagai ketua keluarga, nak isih, nak asuh mana-mana keluarga sana itu menjadi keluarga santosa. Keluarga bahagia dan keluarga santosa. Selamat sepenuh. Dah. Jika keluarga itu aman, aman santosa, ia boleh melahirkan anggota yang bersikap baik, berakhlak mulia dengan molek batu pegas so-so san itu, cara tata tertib. Orang nak jadi molek san itu, orang itu dulu. Mana? Iaitu anggota yang bersikap baik, berakhlak mulia, mengenali tugas, tahu kewajipan yang panggil, dan tanggungjawab. Latar itu membina keluarga adalah suatu perkara yang ditutupi dan diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hak ni hak penting ni. Tidak. Dan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada Allah, kita ada Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana terdapat beberapa matlamat penting, antaranya ialah satu. Yeah. Dapat menyahut perintah Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya masyarat syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyantazawwaj, wa man lam yastati' fa'alayhi bisawm, fa'innahu lahu wija'ah. Rawah Bukhari. Maksudnya, wahai pemuda-pemuda, siapa di kalangan kamu mampu dengar bi molek ambil pehme molek ni hadis, ha, Nabi suruh melah mana weh. Nah, wahai pemuda-pemuda, siapa di kalangan kamu mampu, maka hendaklah ia berkahwin. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya, itu adalah perisai yang panggil. Penahanan nafsu. Nikah kahwin ni ialah penahanan nafsu. Kalau kira agak sakrak. Untuk nak menahankan nafsu. Nah, tidak. Jadi, melalui berkeluarga, seorang hamba boleh menunaikan perintah Allah. Kita menikah kahwin ni, kita menunaikan perintah Allah. Dah. Boleh mengikuti sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Boleh menyahuti beberapa perintah Allah. Terutama di dalam hak yang berhubung dengan kehidupan suami isteri. Boleh menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu. Dan dapat mendidikkan anak setiap anggota keluarga masing-masing dapat menunaikan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Ini yang berkait di sini. Satu ibadat weh. Cara ham nikah kahwin. Mulanya tamneng suami isteri. Lepas tu tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu. Dan dapat mendidikkan anak. Ha tidak. Dan dapat menunaikan kewajipan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Maka di sana akan lahirlah keharmoni dan kesentusaan keluarga serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tertik dia. Tertik keluarga bahagia. Keluarga sentosa. Maudak ni comel benar. Ni mula buka panggung sinilah masyarakat kita nak selamat tak selamat duduk di atas. Keluarga kecil-kecil. Dah. Yang kedua, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Saat ni kita dapat menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Dan turut perintah Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Yang kedua, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Kita deh. Berkeluarga santu kita boleh ada temi kita. Ada temi kita, ada apa ni? Ada sayang kita, ada kekasih kita dekat sekali teh. Allah berfirman, ia bermaksudnya dialah yang telah menjadikan kamu semua daripada hakikat diri yang satu. Tak jadi kita ni diri yang satu. Dan ia mengadakan daripada hakikat diri itu pasangannya. Iaitu diri suami isteri. Untuk bersenih hati dan bermesra antara satu sama lain. Sudah. Dan lagi pula ada satu ayat lagi. Yang bermaksudnya, maka setelah suami mencampuri, iaitu bersetubuh suami isteri, mengandunglah ia secara rengek-rengek dan berlalu masanya. Kemudian apabila ia banyak bulan dan berasa bimbang, selalu berdoalah suami isteri itu kepada Tuhannya. Dengan berkata, sesungguhnya jika engkau wahai Tuhan kami yang mengurniakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini yang kedua. Yang ketiga, berkasih saya beramah mesra. Hak ni dengan dalil cara aturan hak Allah telah letak siap lakon dah, ialah keluarga nak bahagia tak bahagia saat itu, kena jalan turut tertib. Tata tertib yang Allah telah menentukan semua saat itu. Hak nikah kahwin pun baik. Ini diperlukan. Kena menikah kahwin suami isteri. Lepas tu pakak beranak. Tanggungjawab anak pula dah. semua tu jadi ibadat belaka. Kena bela anak, kena jaga anak menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kecek reka-reka lalu cara mudah-mudah. Orang beriman balas mana orang takut pada Allah semenuk akan Allah. Selalu berusaha mengaji, belajar, ha, batu amal semaya puasa, kena mengaji belaka. Kena belajar we kena semaya puasa, keluar zakat dan menunaikan fardu haji di Makkatul Mukarramah. Wis penuh ke rukuk Islam lima perkara. Dah. Yang ketiga berkasih saya beramah mesra. Dah. Iaitu di antara tanda-tandanya yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Dia menjadikan isteri kita saat ini seorang perempuan daripada jenis kita sendiri. Supaya kamu bersenang hati dan berhidup mesra dengannya. Dan ia jadikan perasaan kasih saya dan belah kasihan di antara kamu. Sesungguhnya, demikian itu juga mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang berfikir. Orang selalu suluh, pandang mikir, pandang suluh tengok kejadian Allah Subhanahu Wa Taala turut tata tertib semua sana, sekarang itu. Kalau kita perhati tengok ambil daripada awal-awal kita duduk di kandungan ibu lagi. Tengok keluar mari ke dunia ni. Tak ada kira lelaki dan perempuan. Keluar mari dunia tu jadi bayi baru dulu. Budak kecil nak tolong diri sendiri tak boleh. Dia kena duduk lagi jaga ibu bapa ataupun orang memelera kita. Ada setengah sana tu. Nikah kahwin hijau ada berbanyak. Nikah pak with them perah selalu dah. Itu dah. We pandang mikir. Lalu tu, kalau kita han, kita nak selis selalu dah. We pandang mikir sana itu, kenapa? Fikir itu pelita bagi hati. Ada apa kita fikir suluh tengok. Jadi pelita bagi hati. Apabila kita fikir sudah, turun dalam hati. Anak kat sini malah mana, ha, pilih ambil sendiri. Nak beli tak saya beli. Nak pergi tak saya pergi. Nak buat tak saya buat. Sudah di hati kita. Tapi kita nak mikir tengok. Mikir kena tengok. Nak semaya buat apa? Fikir tengok. Nak semaya malah mana. Nak mengaji malah mana. Nak beli semaya, pandang semaya. Nak pergi, apa tu nak buat malah mana. Nak pergi tak saya tinggal. Walau satu waktu sekalipun. Kena usaha belakang tu. Ha mikir ni satu ibadat. Kena faham molek tu. Fikir pandai dapat pahala. Satu ibadat. Fikir itu pelita bagi hati. Nak buat apa-apa kena fikir. Baru hati kita tu mulih kat sini. Hak mana molek, hak mana tak molek. Selepas pada itu, apabila suami isteri merasa bahagia dengan hidup bersama di dalam suasana tenteram dan keadaan jiwa yang tenang. Tak ada duduk dengan apa ni, ada gitulah. Ingin lidah je ketik pasal dia. Tapi kena pakai sifat sobat, sifat tembak rasa. Dia boleh pakai habis dalam itu. Nak kena semua, tak kena. Nak puas hati, tak puas hati. Tetapi kita ada sifat timbang rasa. Sifat timbang rasa lah mana? Suluh demo, tengok demo lain. Kita ni lebih bahbing dah. Orang lain kan teruk. Boleh kais pagi makan petai. Kita ni makan ni ada lebih, ada apa. Boleh buat kerak, buat apa. Boleh tolong demo. Duk dengan senil dah. Makan pakai cukup. Macam dah. Tapi kelebihan hak demo tak suka saat itu, apa yang panggil? Makanan jiwa. Makanan rohani. Makanan jasad tu cukup. Tapi rohani tak cukup. Kurep zikir, kurep pok tu, koning kurep pok. Tu hak makanan rohani. Ha, tu zikir, mengatik, baca Quran dan mengaji tambah. Semua ni boleh buat belaka, tapi duduk di atas kita. Eh. Ha, tu dah. Apabila suami isteri merasa bahagia dengan hidup. Deh, dengan hidup bersama. Makna kata, di dalam suasana tenteram dan keadaan jiwa yang tenang, maka anak-anak juga akan terbesar di dalam keadaan begitu cara. Akan merasai nikmat kasih saya, menikmati ketenangan jiwa. Di waktu yang sama, ia boleh melahirkan pemikiran yang waras. Jadi fikiran dengan cerdik lah. Waras mana kata dengan cerdik, bijak, pandai dan cergah. Mana kata pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Hari ni kena wik ada tiap-tiap buahmu. Pandai mikir, pandai buat. Apabila ada masalah, ha, pakat-pakat bukan masalah. Pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Kit pen, tam pen, ke pan ha pen. Ha, ni baru sepenuh seorang manusia yang beriman dengan Allah SWT dan Rasul. Nah, tu perintah Allah dan Rasul. Nah, yang keempat. Kalau fikiran kita molek sana itu jauh daripada keluh gelusah dan penyakit jiwa yang boleh merusakkan kepribadian seseorang. Yang keempat, dapat menahan daripada maksiat. Di samping berkeluarga itu salah satu ibadat kepada Allah SWT. Ia juga dapat menahan seorang daripada terjatuh di dalam kesalahan. Terutama dosa-dosa melalui penglihatan ataupun pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Ha, ni. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Ibu bapa bertanggungjawab memberi kasih sayang dan cinta mesra kepada anak-anak. Kita buat tak lagi weh. Duduk dalam keadaan belah mana kita lala ni. Iaitu ibu bapa bertanggungjawab memberi kasih sayang dan cinta mesra kepada anak-anak supaya mereka dibesarkan dengan keadaan yang baik. Kerana ketenangan, kasih saya, cinta mesra itu sebagai asas bagi kesuburan anak-anak sama ada di dalam aspek kejiwaan dan juga kemasyarakatan. Dan sebaliknya, jika anak-anak tidak mendapat perkara tersebut, ia akan
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
4: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
3: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kan besar secara peceng dia panggil. Dan akhirnya ia akan membawa masalah kepada masyarakatnya sendiri. Ada jadi-jadilah ni kan saat ni. Kerana longgar di dalam keluarga, cara terbegek, cara mengetahui di dalam keluarga. Nah, kalau kita mengetahui molek asuh, molek wui kepentingan molek pada anak-anak, dia tukar tu tak ada mikir lagi. Boyo besar ni boyo mikir. Oh sungguh weh. Sabik puan ni ayuh gaduh sangat ni. Oh tidak. Tekoh apa ni. Kau mengaji lagi dah. Kau duduk rumah dah. Duk ajar bela-bela dah. Cara makan nasi, makan apa. Weh sama rata. Makan nasi pula kena makan sekali belakang. Baru ia tidak ada sifat pecah belah. Kenapa Malaysia dia mudah sangat. Suka-suka air jahat. Suka-suka air tak molek. Kadang-kadang biar orang makan nasi dia tak ada duduk main rata riti king usai. Baklek mari tengok ha. Lauk ada sikit. Kerana lauk sana tu buat cukup dalam keluarga. Pas makan tinggal ke dia sikit tu. Dia kata oh, sedap dia mau makan banyak. Makan sedap tinggal dia tak sedap. Macam-macam. Ni cara baking sana kita makan. Biar jadi makan sekali belakang. Sunat kena makan sekali semua dengan keluarga. Tapi tak, masing-masing lah ni. Aja boleh kita buat tetik memolek. Nak makan nasi ni, panggil mari makan sekali belakang. Menjadi pria. Ha, makan pria tu, nasi pagi, petai, ha, tengah hari pria tu, balik petai pria tu, ha, tu dah. We boleh makan sekali sana tu, dia mesra, kasih mesra dia ada. Tu dah. Dia masalah tak payah nak jadi. Nak jadi tu. Dia dah lalu dah fikir. Dia sebenarnya ni, ibu bapa tu, beri sama rata dah. Tapi kita sendiri duk jadi. Anak-anak tu. Nah. Mula ada sifat berdeki. Ha, sifat apa tu kau ni. Ada belakang. Lalu tu kita nak beki. Beki panggil selalu, ukar masalah selalu dah. Kecek selalu dah. Pedih orang makan orang ramah, tak kelip mari. Kena wih selalu dah. Kerana punya nasi kena makan sekali lah kita orang tak ada ni. Kadang-kadang ikan seko tu boleh makan sekeluarga. Dia mahu orang susah. Tapi tak ada kira susah senih. Kalau kira tu. Kerana manusia je serupa yang makan minum ni. Ni makan nak kenyai je pecah perut-perut. Makan nak sedap, hijau malah. Ada belakang. Lalu tu isih lah. Perkara-perkara tertik sana tu. We jadi tobe'ak. We jadi akhlak yang mulia. Tu dah. Dia ada akhlak yang mulia. Lalu tu lalu tu marilah kita sama-sama membina sebuah keluarga yang harmoni, aman sentosa, tenang dan berkasih mesra. Semoga dapat melahirkan generasi yang baik dan berguna kepada agama dan masyarakat Islam, insyaAllah. Deh, ha, ini pelajaran kita hari ini tak lain tak bukan kita muzakarah berkenaan dengan mula-mula mukadimah sana itu ialah membina keluarga santosa. Apa dia? Yang pertama sekali, menyahutkan perintah Allah. Yang keduanya, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan. Menyahut perintah Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai pemuda, siapa di kalangan kamu mampu, boleh, ada kuasa, maka hendaklah ia berkahwin. Dan sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya itu adalah perisai, penahanan nafsu bagi muda-mudi. Jadi melalui berkeluarga, seorang hamba boleh menunaikan perintah Allah. Boleh mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa ni yang kita nak? Dah. Jadi berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Dan yang ketiga, berkasih sayang bermah mesra. Yang keempat, dapat menahan daripada maksiat. Semua ada hikmat. Deh, kalau kita buat turut peraturan molek saat itu, keluarga kita saat itu, bak ekonomi, bak jimat cermat, bak apa kau tu kau ni, semua tu kena berlatih. Kena usaha. Belalah demo tengok kata kita ni nampak kok mana ikut demo tu. Kita mau kita berjalan turut perintah Allah dan Rasul, iaitu ada tata tertib dia, cara-cara duduk nawi jadi, sepenuhkan dalam keluarga deh. Ibu bapa kena tanggungjawab terhadap anak-anak dan anak-anak kena taat deh setia kepada dua ibu bapa. Jangan diraka sekali. Ini daripada peminat kita, orang lama dah. Oh, ayah mak kecek hak keluarga banyak sikit. Weh lah ni, muda-mudi kita ni. Nampak ringan sangat dengan akhlak. Tak ada akhirnya patak lalu, tak payah tua pun tak ada. Kata nak menyokok, nak podak dah. Pakai berah lakuh lagi. Ha, tu dah. Lalu tu kita kena, deh, bagi muda-mudi kita, kita ada masa lagi. Nak beki akhlak kita. Deh? Anak beki akhlak kita. Lepas tu pakak beki. Pakak beki weh. Dalam kampung halaman yang utama sekali, ialah pemimpin agama Tik Imeh Khotik Bilal. Nak asuh hak agama sana itu, mengajar di masjid-masjid. Kalau dia mau tak mengaji, tak belajar sana itu, boleh mengaji di masjid. Cik boleh kau nak buat tarikat orang tua kata. Deh? Oh. Tak bukan kelola main ni. Ni cara nak ukar masalah. Buat sekolah tarikat orang tua tu. Ha, tu dah. Kena samruat. Ha, kena samruat sana tu mana periksa tengok. Kata ada orang nak mengaji. Ha, ada orang nak mengaji ke tak. Ha, tu dah. Mengaji radak itidai. Radak apa ni panggil. Mula-mula sana tu. Ambil daripada belajar, ambil esmaya, belajar apa tu, belajar esmaya, belajar apa, ha, belajar Quran, lepas tu apa ni, belajar baca Quran, lepas tu mengajar apa ni, cara apa ni, hukum dia ada dua deh, panggil tu, ha. Ambil fardu ain tu, we hidup fardu ain tak apa dah, boleh beki, kalau kita nak beki, deh. Kita pakat-pakat tengok. Buat sekolah tarikat ke tua pula. Budak-budak tu habis diri dah. Ambil tempat tu lah tu. Gila dengan budak-budak. Budak satu rahat. Hari tua, tak hari mana-mana sehari. Nih, mengaji. Ha, tu dah. Kena usaha weh. Kena pakat. Ada setengah masjid tu, ada buat apa ni, mengajar Quran. Jadi sekelah lalu. Pakak baca ramah-ramah, pakak baca, pakak betul. Oh, jadah. Dan itu sedang merahmati sekalian. Marilah kita sama-sama. Apa ni? Satu upacara sana itu panggil pakar kebuatkan kitpen, tampen cap.

Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun.

0: untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
1: Falillahil akhiratu wal ula.
0: Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: Musa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
1: ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

0: yahtada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
0: Min nutfatin idza tumna.
1: Dari mani, apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.

0: Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
1: Afamin hadzal hadits ta'jabun.
0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
1: Watadhakuna wa la tabkun.
0: Dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
1: Wa antum samidun.
0: Sedang kamu lengah darinya.
1: Fasjudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Begitulah sedang menyoromati sekalian. Alhamdulillah kita sambung lagi pula deh pada maya subuh sudah salihah. Kita bakal sambung lagi pula deh. Tak lain tak bukan. Mana peminat kita sana itu dengar dah. Faham dah di dalam pelajaran kita. Tiap-tiap hari lah tak ada kira deh. Belum sampai tak demo-demo lain. Tapi kena sampai tiga dah. Deh. Lepas tu belum sampai lagi kepada peminat-peminat kita lain lagi sana itu. Ada setengah kata, oh, radio bunuh habis lah. Beli, ha. Allahu Akbar. Deh. Beli radio. Kita ada telefon, dalam telefon pun boleh, tapi nama lek radio lah. Ya, radio ni boleh buka semua. Telefon kadang-kadang kalau tak orang kansuk sana itu, deh, kadang-kadang tak boleh buka, gitulah. Lalu tu sudah menghormati sekali. Lepas tu turut sapa pada peminat-peminat kita lain lagi. Kok mana, kok jahat, kok mana, semua lah. Nak sebut tak? Dalam jalan, dalam menara, dalam petani. Menunggi kok apa ni, sebaya tak sebaya. Wa'uk kok, wa'uk kok ni. Eh. Banyak lagi, ialah peminat kita ni tu. Jadi awak terkeduh yang ni tu, jadi demo. Pakat-pakat apa ni. Tak kata demo lah. Lepas ni, belum sapa lagi. Kata ruangik ayuh mak ni, ada selama-lamanya. Mereka terkenalo, ada sebab lain, tak ada arah tu deh. Nak minta we buat kita pakar-pakar berdoa semaya hajat we rewangi kita sana itu pakar seseng hak kerja tapi kita tak ada kena sewa nak kena belanja apa eh? Untuk kita boleh mengaji kita belajar sekadar sikit sebanyak dengan ya mak supaya apa? Supaya nak sang kruak kruak deh sang kruak kruak misuk apa ni panggil membina keluarga sentosa ataupun membina keluarga santisu. Deh. Kadang-kadang ayah mak pun capur juga dengan bahasa Thai atik kerana saudara kita ada banyak lagi tak apa faham bahasa Melayu ni deh. Kita seli-seli sikit-sikit. Deh. Kap kau sedih kuam sihatai duai neka ti nan tuam puk lau yu teo hat jai ke di ne tua lah, petani jalan naratiwat, setun, tuntung, nun, jumpon, apa lah, tanggut lah. Kau lau pinong kan, tuk kun, cuy kan doa, puan hai selamat, rahmat, kau cik Allah SWT, ของหนักให้เบาแล้วก็ไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องซอบาตคำว่าซอบาตนี่ก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้บุญแล้วก็ได้ความสบายใจเราไม่ต้องคิดอะไรมากอินนาลิลลาฮุอินนาอิลัยรอญูนนะครับถ้าสมมติว่าเราไปเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้กล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮุอินนาอิลัยรอญูนเราจะได้สบายใจเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปสู่อัลลอฮ์ครับไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นเดิมทีเดียวเราก็ตัวเปล่าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาก็ต้องแก้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้ตักเตือนให้เราแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นอัลลอฮ์จะประทานคือจะอภัยโทษนะฮะอันนี้อิลมุฮักกิกะฮ์ใครที่เดินทดสอบเยอะๆเพื่ออัลลอฮ์จะได้กิฟารัตไงจะได้อัมพุนกันดอซอนะก็เราต้องอยู่ในทางของวันนี้อุกุมชาระของเรานะครับต้องอะไรอวรขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนละหมาดฮะญัดขอให้ทุกคนสลามัตรอฮมัตในอนาคตข้างหน้าอัลลอฮฺจะทดแทนอะไรเราก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้จริงก็คืออัลลอฮฺรับรองแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อัลลอฮ์ต้องการอะไรก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราลำบากอะไรก็ขอความช่วยเหลือต้องก็ช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมนุษย์ก็มีความสามารถที่จะอำนวยให้เราจะบรรเทาทุกข์ให้เรานอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นงั้นอย่าละหมาดที่จะเกลี้ยกาลิกับสดตายงานงูเรมออยากนอนปังเอKita bergaduh belakang lah. Manusia kita seluruh dunia saat itu. Ialah sedara kita belakang. Tak ada cua agama apa, tak ada cua apa saat itu. Kita pakat-pakat doa, bersama. Deh, pakat tolong-menolong. Atas jalan boleh tolong saat itu. Tak melapaui hukum syarak. Banyak tu lah. Deh. Lepas tu, hari tak nak sambung lagi berkenaan dengan apabila keluarga Santoso dah. Ayah mak pun nak kahwin kata. Di dalam itu ya timu anak misali. Luk tu yang. Ha sudah. Kau ni tak lain tak buka. Ayuh mak boleh dengar dengan telinga sendiri belakang lah. Pada anak ayuh mak sana itu dia mau sebut belakang. Oh bujuhnya, moleknya. Ha tu ha, kita nak dengar. Ha. Ha. Kalau kata karuknya apa tu ni. Innalillah. Innalillah. Kalau kata molek. Alhamdulillah. Ha. Kalau kata karuk pun. Alhamdulillah. Semua tu ujian daripada Allah SWT. Deh, nak lari tak lepas. Tapi kita ada ubat dia cara ukar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kena sobah. Kena ukar masalah. Bukan lari daripada masalah. Kita nak ukar masalah sana itu semua jajak. Jatuh orang mu'min. Doa jatuh orang mu'min. Semua jajak doa. Minta dengan Allah SWT. InsyaAllah. Allah kan terima doa-doa kita dengan segera. Deh. Pada kita mari anak misali. Deh. Luk tu yang. Sedang mengajar mati sekali. Oh, masuk cepat sangat. Oh. Oh, dekat anak. Dia mahu tengah duduk semayah subuh lagi. Apa lagi deh. Anak adalah salah satu nikmat. Deh. Dan amanah yang Allah berikan kepada manusia ni satu amanah. Terima amanah daripada Allah SWT bagi anak pada kita, satu amanah yang besar daripada Allah. Di waktu yang sama, kita boleh anggap juga anak itu sebagai ujian Allah SWT terhadap seorang hambanya. Adakah ia mampu mengurus ujian itu ataupun tidak? Adakah ia akan berjaya di dalam menjaga amanah itu ataupun sebaliknya? Kerana ia bertanggungjawab untuk membentuk dan mendidik anak supaya menjadi seorang anak yang soleh, anak misali ataupun anak contoh eh. Peluk tu yang ha. Sebenarnya anak merupakan satu nikmat yang dibanggakan oleh manusia dalam kehidupan itu. Tak tahu ayah mak kah boleh anak tu. Ha, alhamdulillah tahwi weh. Banyak ada mana tak boleh anak. Banyak ada apa ni. Setengah-setengah tu percek. Lepas tu, hak jatuh lagi bini lain boleh anak. Hak tenor lagi belaki lain pun boleh anak. Hak ni cara ukur masalah. Deh. Lalu tu yang panjang lebar lagi kita boleh percek. Ha, jangan jadi setuk. Ujian Allah SWT sana itu besar. Kau ni dalam panglamai yang mak lah. Tengah ni, oh, gila cari tu bomo, cari ha, cari tu alin, cari pun minta doa, boleh anak apa tu kau ni. Ada setengah tu tak suka-suka kata nak boleh anak, ha boleh. Tapi dengan ikhtiar dan usaha, ya sebenarnya yang mak rakyat dah kata. Dan tu pun rakyat sendiri kata. Nak gapo minta dengan aku. Susah gapo minta tolong aku. Orang lain tak ada kuasa. Ha. Pas ada apa lagi kita. Acu-aculah deh. Ha, kita beramal bersama. Semaya hajat berdoa. Nak gapo tak nak kira. Hak tak ada bini lagi. Nak bini. Ha, semaya hajat. Deh. Hak tak ada berumah lagi bagi perempuan. Ha, semaya hajat. Minta orang yang berimeh. Kena minta juga weh. Tak itu boleh gitu ha? Boleh apa tak pakai gawa apa ada je baca dia. Lalu tu kita ni kena ada tertik ada upacara dia. Kita nak minta boleh apa ni isteri yang berimeh. Balik isteri pula nak minta suami yang berimeh. Hak ni hak besar kali. Dek orang kita dah berimeh suti sana hak lain yang makan habis lalu dah. Ya, dia dah. Awak berimeh ni, dia cukup lekat selalu dah. Dia bagi apa lagi? Taufik dan hidayah. Pahwa kita nak dapat taufik hidayah pun bukan-bukan mudah juga. Kena berdoa juga. Ha. Sebab itu, tukar dia memasarah. Sudah dah ni. Wabillahi taufik wala hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bukan ni duk wayak tu wayang. Namun dia mengatakan, oh, habis rakan Muhammad Jamak. Tak. Goyak tu wayang. Itu doa lah. Minta dapat taufik dan hidayat daripada Allah SWT. Itu dah. Lalu tu hari ni, anak misali, anak adalah satu nikmat dan amanah yang Allah berikan kepada manusia. Di waktu yang sama, kita boleh anggap juga anak itu sebagai ujian Allah terhadap seorang hamba Allah. Adakah ia mampu deh mengurusus ujian itu ataupun tidak? Dan adakah ia akan berjaya di dalam menjaga amanah itu ataupun tidak? Kerana ia bertanggungjawab untuk membentuk dan mendidik anak supaya menjadi seorang anak yang soleh dan sebagai anak contoh teladan yang baik, anak misali. Sebenarnya deh apa ni, anak merupakan satu nikmat yang dibanggakan oleh manusia, oleh dua ibu bapa ataupun tok nenek, apa tu kau ni, tok pun segar, suka hati boleh cucu. Orang kapur pun segar, boleh, apa ni, semacik mai. Semacik mai dalam keluarga, bahagia, keluarga santosa. Eh, dia dalam hidup ni. Sama dengan bangga dengan banyak harta benda. Apatah lagi jika anaknya itu mempunyai kelebihan. Ha, dia dah. Anak tu ada perekat, ada apa tu, kau ni berjuruh tertentu. Seperti pangkat, kekayaan, nama baik dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Di dalam Al-Quran menyatakan hakikat ini. Ialah yang bermaksudnya. Dari surah Al-Hadid. Ayat yang ke-20. Artinya, ketahuilah bahawa kehidupan di dunia itu hanyalah bermainan. Dengar molek deh. Usul asal dia, sebab dia mari lagu tu. Ayat Quran kata, Allah berfirman, ketahuilah bahawa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan juga bermegah-megah di antara kamu deh, dengan kelebihan kekuatan dan bangsa keturunan serta berlomba-lomba membanyakkan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanah-tanah mek yang hijau subur, menjadikan penanai suka hati. Kalau kita tanah timung, tanah po, tubik pucuk, tubik pomolek, tubik bunga, tubik buah. Deh, buah pomolek, isi pemanis, Allah suka hatinya. Deh. Dan tertarik hati dengan kesuburannya. Kemudian tanah itu bergerak segar. Deh. Ke suatu masa yang tertentu. Selepas tu engkau melihatnya berupa kuning. Buat akhir sekali tengok kuning tu eh. Akhirnya ia hancur. Deh. Dan ketahuilah lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang mengutamakan hanya kehidupan dunia saja. Ingat kita dunia ni sementara saja. Tempat kesuduhan ni di akhirat tu. Dan keampunan serta keredaan Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Disediakan bagi golongan yang mengutamakan hanya kehidupan dunia dan keampunan serta keredaan Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan bagi orang yang terpedaya. Orang yang kena tipu di dunia. Ha, begitulah hakikat anak. Jika anak tidak menjadi anak yang soleh, ia hanya menjadi perhiasan dunia saja. Tidak boleh memberi apa faedah kepada kehidupan akhirat. Bahkan ia akan menjadi fitnah dan ujian. Yang mak pun nak baca-baca mata sudah sana itu. Lepas tu kita nak buat kesimpulan. Pakat-pakat perah fikir. Kata kita nak duduk belah mana nak berjadi. Mengikut perintah Allah dan Rasul. Nak duduk dalam keredaan Allah dan Rasul. Nak buat lah mana. Dan Allah berfirman lagi. Artinya, dan ketahuilah bahawa harta benda dan anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian. Mana? Ha? Jadi satu ujian dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Apabila kita duduk di dalam ujian sana, kita buat turut perintah Allah, turut pun lepas-lepas. Hak ni. Allah kata pahala yang besar. Latarik itu kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada supaya anak kita tidak menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah SWT ataupun membawa kita kepada kebinasaan. Hak ni hendak ayat kata menjadi ujian ni. Harta benda dan anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian. Kenapa? Kan duduk galik dengan hok ni buat kita apa lupa galik daripada mengingati Allah ataupun membawa kita kepada kebinasaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, yang bertinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak kamu. Ini Tuhan pesan dah. Tuhan mengajar dah kita. Kita jangan lalai, jangan dilalaik oleh harta benda dan anak pinak kita daripada mengingati Allah SWT. Dan ingatlah siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Rugi ni kata yang lemah-lembuk. Mana kata sia-sia. Kalau sia-sia sana itu abrak. Free. Sia-sia ni mana kata buat kerja free. Ha, itu dah. Lalu tu sedia mengajar mati sekedar. Tetapi di sebaliknya, jika anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang boleh menjadi contoh teladan yang baik, maka ia juga akan buat munafaat di dunia dan di akhirat. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min salasa illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah." Maksudnya apabila mati seseorang manusia pergi bekerjak weh ni deh, we jadi pedoman hidup kita nak molek tulis dinding. Apabila mati seseorang manusia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Ialah sedekah jariah ataupun ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang mengajarkan manusia akan kebenaran dan mencegah daripada kemungkaran. Ataupun anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepadanya. Tinggal tiga perkara ni. Ni hadis Nabi ni. Teh. Apabila mati seseorang sana itu, tinggal tiga perkara. Kalau kita duk boleh, apa ni? Duk boleh pakai guna lagi. Teh. Pahala-pahalanya ialah sedekah jariah. Ilmu yang munafa'at. Lepas pada tu, anak yang soleh. Yang soleh dan soleha. Yang sentiasa berdoa padanya. Tu. Lalu tu penting cara didik anak sana tu nak uwi jadi anak soleh nak alam-alam. Nak uwi ingat pada ibu bapa yang masih ada dalam dunia lagi, anak berdoa daripada ibu bapa. Dan yang masih tinggal dunia dah, anak pergi berziarah kubur dan berdoa, ha, buat arwah bagi ibu bapa. Ha, jadah. Ini anak yang soleh. Lalu terdapat juga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya bermaksudnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan diangkatkan darajat, iaitu akak naik pekak. Deh. Maka hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku boleh dapat darajat ini? Maka Allah menjawab, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu selepas kematian kamu. Ha ni. Besar tak besar anak yang soleh. Eh. Munafaat besarnya. Iaitu. Hadis Nabi kata. Sesungguhnya. Seorang hamba akan diangkatkan derajat. Naik pekat sana itu. Maka hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, Bagaimanakah aku boleh dapat derajat anaknya? Maka Allah menjawab, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu selepas kematian kamu. Lepas mati saat itu, anakmu lah ada berdoa. Dah. Ha, sudah. Lalu tu saya nak mengajar mati saya kena. Ha, masa petah-tah-tah-tah ke semata orang ni dah. Untuk melahirkan anak misali, nak utimu jadi anak contoh teladan yang baik kepada keluarga, kepada agama dan kepada negara, anak yang soleh sudah tentu perlu kepada adanya didikan dan asuhan yang baik. Asuhan dan didikan itu nah. Oh. Menjadi tanggungjawab bagi seorang yang menjaga dan membela. Melalui didikan dan asuhan itulah akan lahirnya anak misali. Habis tu demo buat dah tu molek comel belakang dah lah tu. Hatta anak ngaji tarikah. Ha, tidak. Hak duk ngaji saman di sekolah tu. Pama sekolah pun yang ada dah Islam susah. Duk ngajar apa ni. Sampai pihak semaya pakak ber. Oh, lebih pada ponok lagi di sekolah. Sekolah pratum. Dah. Oh. Kenapa? Kerana guru-guru tu banyak orang kita saja. Lebih lagi po'o pula, orang Islam pula dah. Bermalak. Lalu lalu tu sudah menghormati. Sekalian, kita kena pakat usaha. Pakat usaha, we anak mengaji tinggi-tinggi, we ada jawab teh, yang tengah jawab saat itu, dia mengetah dengan dasar Islam. Menon dah. Kalau po'o Islam saat itu, nasi, nasi tengah hari, kawan ke apa, pakat jaga. Kerana budak kena makan benda-benda yang halal. Dah. Hak ni kena penting lah jaga. Kerana kita duk capur gaul saat ni, kita kena apa cek boleh buat ukur sarok. Buat mau pakat lain tak apa lah. Sebab macam mana tanah buah bunga, apa menerah hupuk tu ramai-ramai. Ada makan minum apa tu kat ni. Hak kita hak halal, halalan tayyiban. Dah. Barulah nak bersera jadi daging darah orang yang beriman dan berakhlak yang mulia dan apa ni orang molek lah. Kata mudah-mudah. Orang yang diredai oleh Allah SWT. Boleh buat belakang weh. Bukan tak boleh buat. Tak ada payah. Jangan duduk berat. Buat sikit-sikit sekali. Dah. Kuali lun, jabalun. Buat sikit-sikit sekali. Akhirnya jadi bukit. Dah. Iaitu menjadi tanggungjawab bagi seorang yang menjaga dan membelanya. Melalui didikan dan asuhan. Itulah akan lahirnya anak misali Luk Tong Yang. Islam telah menentukan buat apa cara untuk mendidik dan membina anak yang baik. Anak yang berakhlak mulia, berbudi luhur, budi tinggi, bersopan santun. Saya kecek lah kat tengah sikit deh. Kena kata ada baso lah kecek muda-muda tempat kita ni. Pujuru, ada baso. Hormat pada orang tua. Di sana adanya cara membina dan menghasilkan akhlak mulia. Dan adanya cara membetul dan memperbanyaki akhlak-akhlak yang buruk supaya menjadi baik. Pakat-pakat baiki. Leh. Adanya cara membetul dan membaiki akhlak-akhlak yang buruk supaya menjadi baik. Antara cara untuk membetul. Nih. Betul ke apa? Untuk membetul akhlak yang mulia dan baik ialah melalui latih dan asuh. Dia tak boleh pergi dah. Kalau tak ada duk kecek pun, tak ada untuk tegur ke apa, tak ada ajar, tak ada apa. Asuh ni ajar untuk tegur. Latih ni suruh buat. Ha, cakap. Melalui contoh teladan yang baik, melalui di ruangnya alam sekitar dan sebagainya. Manakala cara untuk membetul dan memperbaiki akhlak yang rusak supaya menjadi baik pula, ialah dengan cara bertolak ansur. Dia bayar dari sana itu. Dengan cara bertolak ansur, jangan buk-buk-buk berat sangat, tak boleh cukup. Punuh program. Mengadakan dorongnya dan resangnya kegemaran-kegemaran dan sebagainya. Kita buat itu, we jadi dia serenok. We jadi dia mudah terima. Dia kokoh gaya, kokoh buat. Ada. Mereka panggil bertolak ansur. Kita nak kerusuh ataupun nak asuh anak dan itu. Kalau kita jadi ibu bapa, kita asuh sekolah kat ibu bapa. Lepas tu hantar lagi sekolah, guru-guru pula. Dan kepada orang-orang yang membelah. Masuk sekolah didik care kanak-kanak dulu. Lepas tu naik gi, kau naik gi. Deh. Ada setengah tu masuk ngaji sekolah, sekolah agama dah lah kata-kata. Kalau apa ni ambil daripada didik care. Naik gi anu bandeng anu bancong. Lepas tu naik gi peratung pula. Duduk dalam sekolah. Saya panggil sekolah agama. Sekolah Long Renrat. Tuan-tuan-tuan Islam. Long Ren Ekacun. Cerita dengan Saman. Ada-ada situ. Itu dah. Lepas tu anak, ibu bapak kadang-kadangnya berat juga. Takut tak padai. Di sekolah tu. Mari-mari di tarikah pula. Ada setengah dia pun kata, nyanyo budak weh. Kita nyanyo kena we know weh. Nyanyo-nyanyo. Saat itu, kita buh gapo budak. Kita we ilmu, kita nak didik, kita nak asuh, kita nak tanih semar-semari anak-anak muda saat itu. We jadi anak yang soleh dan beramal soleh. Anak yang beriman teguh dengan Allah SWT dan beramal soleh. Hak ni, hak ujung jatuh nak sangat ni. Itu dah. Lalu tu, alhamdulillah, kita terima syukur kepada Allah SWT. Pok-pok kita sendiri, pakak sekolah apa ni, sekolah Ikacun, sana-sana Islam, sekolah pondok pun baik. Dan di masjid surah pun baik. Pakak-pakak berlakon dah. Sampai tu kita boleh tengok dengan mata kepala kita sana itu, anak-anak kita duduk di lalai puji-puji daripada Hotswan Klang. Lepas kita tak sebuah petenuh. Kita kena usaha sendiri. Kerana orang Islam semua kena tanggungjawab terhadap agama. Semua, tak ada kira. Itu dia. Bukan Tok Guru sore. Bukan demo tu, demo ni. Semua kita tanggungjawab belakang. Orang fardu'ain kita, untuk kita. Lepas tu fardu kifayah ni. Kalau demo duk wak-wak sekolah tarikan tu, fardu kifayah. Itu dia. Kalau tekan-tekan lagi, satu kojik pek yang besar kali. Cara didik-didik budak ni. Satu amanah daripada Allah SWT dan Rasul. Jangan buat main-main. Itu dia. Lepas tu satu ibadat. Sekolah tarikan ni satu ibadat. Buka. Ataupun pakat-pakat apa mengen sun apa ni sun pertumbuhan tak pertumbuhan apa ni semua ni satu ibadat. Kerana perusuh anak we ilmu ke anak we jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Ini tanim mi benih. Panjang hidup gamuk banyak sangat lah. Gamuk malah mana kita kata. Oh. Dia besar kaya gini, dia kau lain berat. Jangan dia buat gamuk lagu tu lah. Kita didik ke duduk dia lihat asuhai dengan ugamu dengan hukum syarok. Makan-makan ni yang halal. Ha, dia dah. Duduk dengan bersih. Duduk dengan apa tu. Duduk dia lihat ugamu. Dia lihat hukum syarok. Nak makan minum dengan bismillah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Sudah tu alhamdulillah. Duduk dia lihat ugamu. Tiap-tiap lakon sana tu. Palon tah. Orang berjaga, orang pun semua dapat boleh follow belakang. Orang bersokong, ibu bapa, hata anak di ngaji boleh follow. Ha, tidak. Tak rasa senyap dulu rumah kan. Ha, tidak. Dia kena kecek, we kena dengar dasar-dasar hukum syarak. Eh, tidak. Dari tu, antara untuk menimbulkan akhlak yang mulia, dan baik ialah melalui latihan. Ha, tidak. Dan asuhan melalui daripada contoh teladan yang baik. Dan melalui dorongan alam sekitar dan sebagainya. Ha, tidak. Sabit tu, ya sekolah-sekolah sana itu, apa tu, kena menjauhi daripada tempat maksiat. Sekolah. Nak buat sekolah saat itu. Lalu tu kena duduk di masjid, kena dah. Masjid sana sudah mengaji, sudah amal lalu. Ha, tidak. Lepas duduk dalam asuhai yang baik. Tengok orang mahu semaja ramah ni. Ada tua-tua muda pakat maya jemaah apa-apa. Ha, pakat tolong-tolong. Tu contoh teladan yang baik bagi adik-adik. Duduk mengaji tarikah apa baik, apa-apa baik. Pakat-pakat tulu-tulu tegur. Ya. Yeah. Ha, pakat-pakat nasihat. Ni kewajipan. Kita ni ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain untuk diri kita sendiri. Berarti mana semaya lima waktu. Puasa sebulan Ramadan. Ha, ada duit banyak. Ha, keluar zakat. Lepas tu menunaikan haji di Makkah Al-Mukarramah. Semua hidup sekali. Eh. Lepas tu tua ciwat. Ada ciat-ciat. Yang makna sebut semua. Kut demo terlupa. Eh. Tua ciwat sana itu ialah. Wajib sunat makruh. Haruh. Harah. Haa. Hau ni tua ciwat. Hau dalam Islam. Sari-sari duduk dalam lima ni. Ada kalau jatuh wajib, ada kalau jatuh sunat. Ha, lepas tu wajib, kita tak buat dosa. Kalau buat ni lepas daripada dosa, dapat pahala. Hak sunat. Tak buat, tak apa. Kalau buat, dapat pahala. Hak haruh. Buat, tak apa. Tak buat, tak apa. Hak makruh. Kita tinggal dapat pahala. Kalau kita buat tak ada dosa. Hak hari ni nenon. Buat berdosa. Kalau tinggal, tiap pun ke dosa dan dapat pahala. Hak tu pilih masing-masing. Dalam sehari-hari jatuh lima perkara ni lah. Tidak. Lalu tu sudah mengajar mati sekadar. Ni tua ciwat. Pas mulai orang kita sana itu ada baci, ialah akhir balik. Ini kewajipan ibu bapa ni kena jaga dan tanggungjawab kepada anak-anak. Kena perhati-hati. Anak tino tu kadang-kadang dia mari hei dulu pada umur 15. Anak jatuh mimpi ke ataupun apa, sebelum pada umur 15. Hak standard ni umur 15 masuk akhir balik. Akih, akar. Ha. Ini logat arak ni sebenarnya. Akih balik sana itu mana kata akar sempurna. Lepas tu sapa sapa masa. Balik ni sapa. Ha, tu akhir balik. Lepas tu sedia menyemati sekali. Oh ni ada baci dah. Pala dosa ada dah. Ibu bapak lah tempat tanggungjawab mula pertama. Ha. Kalau pandai didik, dapat rahmat dan nikmat yang besar. Dan dapat pahala yang besar. Ibadat weh. Perut anak ni ibadat. Didik anak, didik apa ni ibadat. Mak molek boleh pala. Ha, sudah. Lalu tu sudah mengajar makti sekalian. Kita kena beritahu. Kena mengaji, kena belajar. Beritahu. Ayah mak pun banyak lagi tak nak tahu. Lalu kita kita pakat mengaji, kita belajar deh. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh beki anak-anak cucu kita saat itu. We duduk di lere. Ialah di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat nak alam mana pun. Nih. Mengikut kemampuan masing-masing. Akhir sekalinya ialah mengikut kemampuan masing-masing. Kenapa? Dia mau mengaji kadang-kadang habis kelas satu. Kalau duduk pondok, duduk. Ha? Sebulan. Itu baik pada pondok hijau. Ada kalau duduk di pondok puluh-puluh tahun pun dah. Ha, dia ada banyak banyak pekat dia panggil. Ha. Pas mengaji pula, mengaji saman. Ha. Mengaji sekolah siya sana itu. Hancuk boleh jadi belak, boleh jadi napu, jadi puah. Ha. Boleh jadi patan sapa. Ha. Buat benda kita tu. Yeah. Ha. Ha. Boleh jadi patan sapa. Kenapa? Kerana orang ada percaya eh. Lalu tu dia mau pilih. Dia mau perhati weh. Kalau kita buat molek ni tak terbakar. Orang molek sana tu tok fai mai-mai. Tok nam mai-lai. Ni orang molek. Mana kata orang molek sana tu jatuh dalam air tak hanyuk. Jatuh dalam api tak terbakar. Haa. Ni berbatuh. Lalu tu, marilah kita sama-sama pakat-pakat memikir tengok we tahu kewajipan masing-masing. Kewajipan macam itu mengikut ukur syarak. Orang Islam semua kena tanggungjawab sama berlaku. Eh, tak ada kira jadi ustaz, tak ada kira jadi rakyat, jadi makmum tamada. Kena kewajipan, kena tanggungjawab akan disoal di akhirat nanti. Lepas tu nak lepas pada tu, kita pakat. Pakat tolong sepatuh kata sore. Peruh fikir pakat sikit-sikit sore. Alhamdulillah Allah ni sana tu. Penuh. Sekolah tarikah. Ha, dia dah. Lepas tu terima kasihlah kepada demo cokongnya. Lepas tu ada tarikah apa tepat. Apa ni sambut pula. Ha, sekolah Rungrin Rat. Tuan-tuan Tanah Islam. Ha, dia dah. Ngaji sekolah, majlis sekolah, jirung sekolah. Banyak lagi lah. 2, 3, 4, 5, 6, 6 ayah ni. Tengok siapa di bakok ni penuh. Nah. Ngajak orang mu. Pas Yomak ni malu lagi dia mau di bakok ni. Dia mau baca Yasin ingat mulut lebih. Lagi satu tempat tu dia mau baca. Anak umur masanya tak ingat dia mau jemput lagi. Baca Yasin. Kata surat Yasin tak ada surat hebat. Ayah mak pun tak ingat mulu. Dia mahu tak bagi surat Yasin. Baca kulu Allah. Ha, malu. Pak dia mahu nyeduk main wey. Oh. Dia mahu mengapa habis. Lalu tu insyaAllah kita pakat-pakat deh. Supaya nak we jadi selatan Thai aman damai. Dan terima kasih kepada Sawata Jalan dan saya radio yang memberi apa ni peluang kepada Ayah Mak, beri peluang kepada ufuk-ufuk kita, boleh pakat peruh fikiran, pakat mengaji, pakat belajar, deh, ha, lebih kurang, supaya apa? Supaya nak baiki masyarakat, menjadi masyarakat aman damai. Nah. Ni kita mulai daripada keluarga. Satu unit yang lalu, lepas tu kopsa-kopsa boleh anak cucu cicit cocok. Orang zaman dulu buat rumah besar-besar, pakat sekat atas rumah tu, ada berlaku apa keluarga tak tahu. Nah, ni orang dulu. Lepas tu mari pasal lah ni jadi sebuah. Tapi sebuah pun jangan lupa. Tertik kita nak gap. Minta

0: Adapun Fardu Kifayah saat ini pakat tanggung seperti kapung. Adapun satu tambun, satu mukin. Kalau pakat apa tu ni. Aku tengoklah kapo Fardu Kifayah. Itu semayak-mayak. Kalau tak ada pihak bercara di dalam kapung, dosa habis. Ha, kalau bercara ada 2-3 orang, 4 orang, tak ada apa lepas habis. Kita kapung. Ni kena tahu hukum hakam. Hal yang sebenar. Nah. Lepas tu apabila soal lagi, ha, supaya nak suka. Iza ja'asyakun fa'alai bisyak. Kalau kita syok, mana syok saat itu berat balik mana tu syok. Kalau seperti mana tak? Apa ni? Makan dah. Ataupun tak makan lagi. Tak makan lagi, makan. Kalau makan dah, tak makan. Nak makan pulak pun tak apa. Kena duduk balik. Dok. Nusyak. Misal kata kita, semaya tak lagi, wey. Kalau berat balik, dok. Kena semaya. Kalau berat balik, semaya dah. Tak ada apa. Ha, ni cara-cara apa, timai-menimai bak hukum. Nah. Lepas tu bermula dengan masa apa tu buat ni. Ada salah silih maaf pada ayah mak banyak-banyak. Nah. Mula-mula ha, minta lah buat kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT belaka. Alhamdulillah. Hari ni sekadar-sekadar ni wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
1: Taukah kamu orang yang mendustakan agama?
2: Fadhalika alladhi yadu'ul yatim.
1: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
2: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
1: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
2: Fawailul lil musallin.
1: Maka celakalah orang yang sholat.
2: Alladzina hum 'an shalatihim sahun.
1: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya.
2: Alladzina hum yura'un.
1: Yang berbuat riya.
2: Wa yamna'un al-ma'un.
1: Dan enggan memberikan bantuan.
3: Power Sajala Radio untuk Anda.
4: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.